0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang lagi stay tune dengerin Ara dan juga Tania di pagi hari ini.
1: Dan kali ini ya teman Pro 2, aku dan juga Ara bakalan membawakan informasi dari band yang cukup, bukan cukup sih, emang sangat amat legendaris gitu ya teman Pro 2. Dan juga ini adalah lagu legendaris milik Queen ya teman Pro 2, yaitu ada Bohemian Rhapsody yang resmi dinobatkan sebagai lagu nomor 1 favorit sepanjang masa di Inggris ya. Dan ini berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Official Charts Company teman Pro 2. Dan dalam hasil voting ini, karya ikonik yang memang udah dirilis di tahun 1975 ini berhasil mengungguli tipis ya lagu Billie Jean milik Michael Jackson di posisi kedua.
0: Oke, sementara itu ada Someone Like You. Ini ada di peringkat ketiga. Terus ada Don't Look Back in Anger by Oasis, ini ada di posisi keempat. Terus ada Hey Jude, ini 15.

0: Tadi susah banget sih menurut aku kayak kalau bisa lima-limanya ranking 1
1: tapi
0: gak sih?
1: Tapi kan memang semua ini dari zaman dirilis sampai sekarang pun masih sering diputer
0: masih
1: ya.
0: Masih didengerin gitu loh. Dan meskipun sudah berusia lebih dari 50 tahun ya Bohemian Rhapsody, ini masih jadi salah satu lagu paling berpengaruh dalam sejarah musik dunia. Dimana aransemen yang unik, perpaduan berbagai genre dan vokal khas dari Freddie Mercury, ini bikin lagu ini tetap dicintai lintas generasi hingga saat ini. Setuju
1: Betul.
0: Banget sih. Setuju
1: karena
0: banget.
1: Sampai sekarang pun masih sering aku mendengar lagu Bohemian
0: ini kan. Aku tuh pernah denger dulu kayak kalau misalkan kita mau ngetes headset enak atau enggak
1: pakai lagu ini.
0: Pakai lagu ini karena di lagu ini nada yang tinggi sama nada yang rendah tuh ada semua. Okay. Jadi kayak Oke, kalau lagu ini enak berarti kita beli headset gitu.
1: Berarti kalau misal gak enak di headset itu kita skip dulu lah ya.
0: Iya, mana lagunya kan 5 menit ya. Terus kita di toko kayak bentar.
1: Tunggu dulu.
0: Easy go ya kan gitu. Oke deh Tuan Fulvia, ini mungkin ada perbedaan pendapat juga gitu ya. Mungkin menurut kamu Hey Jude yang harusnya ranking 1.
1: Betul.
0: Tapi menurut aku ini semuanya keren sih.
1: Cocok sih buat ranking 1 semua gitu ya.
0: Makanya apalagi juga sama Like You, satu-satunya lagu yang paling baru ya ini ya. Maksudnya kita juga masih bisa dengerin siapa nih namanya?
1: Adele
0: ya, si yang kalau kata konspirasi kan dia
1: Sam Smith.
0: Ini lucu banget sih ini kayak oh my god.
1: Dan ya, mereka sendiri tahu tentang konspirasi
0: itu ya, jangan-jangan kayak sebenarnya aku lanang gitu loh, jangan ya ini. Oke deh Tuan Brodo, ini kita masih bakal balik untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Stay tune di 87.9
1: teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, wanna be your angel, gotta get to know ya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto, tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Anto? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man. Tinggalin aja.
3: Ih, Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala Dunia.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik peleburan.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro2. Itu Pro2 buat kamu nih yang hari ini udah ada plan ya untuk mau keluar-keluar sama Pro2, yang pastinya seperti biasa ya di jam 8 ini aku akan terhubung gitu ya dengan forecaster BMKG untuk langsung aja kita tanyakan bagaimana sih perkiraan cuaca di Malang hari ini biar kamu juga siap nih teman Pro2. Dan kali ini juga udah terhubung dengan Ibu Lindah ya teman Pro2. Selamat pagi Ibu Lindah. Pagi Ibu. Selamat pagi, apakah terdengar suara saya, Bu?
3: Iya, terdengar, Bu.
2: Oke, jadi langsung aja, Bu, gimana nih kira-kira untuk perkiraan cuaca di Malang pada hari ini, Bu?
3: Oh iya, baik. Selamat pagi, Sobat Iklim dan Sobat Pro 2. Semoga selalu sehat dan semangat untuk beraktivitas. Kalau suhu cuaca untuk hari ini prediksinya memang cerah hingga berawan seperti yang kemarin ya. Dan prediksinya untuk suhu itu 14 hingga 30 derajat Celcius. Tak namun kelembapannya masih kering antara 40 sampai 90%. Gitu Mbak.
2: Oke, tapi untuk hari ini apakah ada perakiran untuk hujan, Bu? Mengingat kemarin kan mendung-mendung sedikit gitu ya di Malang ini.
3: Iya. Kalau untuk hari ini sih perakirannya cerah semua ya Mbak. Batu, Kota Malang.

0: ataupun Kabupaten Batu. Mm-hmm. Namun ada apa ya? Mungkin awan masih ada lah, bukan clear-clear banget. Jadi gerakannya itu memang cerah hingga berawan. Jadi masih ada, mungkin ada mendung-mendungnya dikit gitu, Mbak.
1: Oke, jadi akan mendung-mendung sedikit tapi belum ada potensi untuk hujan gitu ya, Bu ya?
0: Iya, betul.
1: Lalu untuk hari ini apakah ada himbauan nih untuk teman Pro 2 yang mungkin hari ini ada plan untuk keluar atau ada aktivitas di luar ruangan begitu, Bu?
0: Kalau yang aktivitas keluar paling yang pada saat siang seperti ini ya. Mm-hmm. Siang itu biasanya kan udah mulai panas terik gitu kan. Terus kalau pagi-pagi, mungkin kalau pagi kayak gini tuh lebih ke banyak polusi karena banyak masyarakat yang lebih suka bakar-bakar gitu, Mbak. Kalau musim kemarau gini kan enak ya untuk bakar-bakar, kan kering gitu, jadi cepat terbakar sampah-sampahnya gitu. Jadi mungkin lebih ke pernafasan gitu kan, lebih rentan ya kalau terhadap asap gitu. Kalau siang mungkin karena panas terik, yang keluar rumah mungkin ya itu mungkin pelindung kulit, tabir surya, dan mungkin minum air putih untuk menghidrasi diri gitu sih, Mbak.
1: Baik, tapi untuk teman Pro 2 yang mungkin hari ini ada rencana untuk ke pantai-pantai gitu, Pak, apakah gelombangnya masih aman?
0: Kalau untuk gelombang ini mencapai 2,5 meter, Mbak. Mm-hmm. Jadi kategorinya itu termasuk sedang menuju tinggi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi bagi teman-teman yang beraktivitas di selatan Jawa, jadi lebih berhati-hati begitu, Mbak.
1: Oke, jadi tetap waspada ya, maupun yang mau ke pantai ataupun bahkan yang mau beraktivitas di luar ruangan, tetap berhati-hati dan berwaspada gitu ya, Bu ya.
0: Iya, mungkin kalau yang apa sekarang kan Bromo lagi dingin-dinginnya nih, Mbak, enak nih untuk melihat mm-hmm. sunset, sunrise gitu kan mungkin. Tapi ya itu suhunya kan kemarin sempat mencapai, kemarin banget ini 4,9, tapi pernah juga mencapai 1,6. Jadi kan banyak embun upas ya di Bromo. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau ke Bromo, lebih melihatlah suhunya sedingin itu. Jadi gimana caranya dia memitigasi diri agar tidak kedinginan atau hipotermia begitu, Mbak.
1: Baik, jadi memang harus dipersiapkan juga ya, Bu ya, untuk bawa barang-barang bawaan ya, biar enggak hipotermia itu tadi, Bu.
0: Iya, betul.
1: Nah, untuk mungkin teman Pro 2 yang mau mengikuti update-update cuaca dan iklim ini bisa dilihat di mana aja, Bu?
0: Iya, untuk masyarakat yang pengen memantau perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dan iklim, mm-hmm. bisa melalui aplikasinya Info BMKG, dan untuk sosial media maupun info resminya bisa melalui @info BMKG Juanda maupun dari @bmkg.iklimjatim. Kalau di Info BMKG Juanda itu bisa melihat perkiraan cuacanya dan peringatan dini cuaca. Kalau di bmkg.iklimjatim mungkin saat ini yang lebih update adalah untuk melihat suhu dinginnya begitu, Mbak, suhu minimum.
1: Baik, terima kasih banyak, Bu Linda, sudah memberikan informasi tentang perkiraan cuaca di Malang Raya di hari ini ya, Bu ya. Terima kasih banyak, selamat menikmati aktivitasnya lagi, melanjutkan aktivitasnya lagi, Bu.
0: Ya, sama-sama, Mbak.
1: Yaitu dia teman Pro 2, buat kamu yang ada aktivitas ya untuk di luar ruangan tetap harus waspada karena memang cuaca di Malang hari ini cukup cerah dan mendung ya teman Pro 2, berawan sih. Jadi tapi belum ada potensi untuk hujan teman Pro 2, dan diperkirakan juga cuacanya akan cerah terus gitu ya dan panas. Jadi buat kamu yang keluar, ada aktivitas di luar, jangan lupa pakai sunscreennya, jangan lupa memenuhi kebutuhan mineral kamu teman Pro 2.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Selamat pagi Tuan Pro 2, kamu masih ditemani sama Ara dan juga Tania di Spada pagi hari ini.
1: Betul, dan kali ini Tuan Pro 2, aku dan juga Safa bakalan menyampaikan informasi
0: Safa.
1: Dari
0: Safa Ara.
1: Kayaknya ini emang Safa ini deh, emang tradisi di Pro 2 deh salah menyebut nama ini.
0: Kalau gak mau salah panggil tuh panggil aja Pevita gitu loh, kayak yang lucu gitu loh.
1: Karena kembar banget ya Ara dengan Pevita.
0: Kalau
1: ini
0: kayak Tatiana gitu gak apa-apa
1: ya, bener-bener gak bisa bedain ya antara Pevita mana
0: kayak,
1: sama
0: Ara. Gak takut ketuker gak sih gitu, gak apa-apa gitu loh. Ini ngomongin soal Pevita kan pemain film ya, dan salah satu ini gak enak banget bridgingnya langsung aja kali ya. Ini Hotel Transylvania Tuan Pro 2 kembali lewat film kelima bertema Misery setelah
1: betul
0: beberapa tahun vakum ya.
1: Lama banget sih ini vakumnya ya Tuan Pro 2. Dan film kelima nanti akan berjudul The Haunting of Hotel Transylvania yang telah diumumkan ya, dan juga akan dijadwalkan tayang di bioskop di 8 Oktober tapi di tahun 2027
0: depan.
1: Tuan Pro 2
0: di mana kali ini untuk cerita ini bakal membawa Dracula bersama Drag Pack menghadapi kasus yang belum pernah mereka alami sebelumnya, yakni adalah sebuah misteri supranatural yang menghantui Hotel Transylvania.
1: Dan menariknya lagi nih, meski hotel ini memang udah dipenuhi oleh monster gitu ya, justru kini para monster ini harus menghadapi sosok misterius yang bahkan ini membuat seluruh penghuni hotel ini diteror teman bro 2. Jadi premis baru ini akan memberikan nuansa misteri sekaligus komedi ya, yang menjadikan ciri khas dari franchise Hotel Transylvania ini sendiri.
0: Betul,
1: sejak film pertamanya atau Mambro 2.
0: Betul, ini berarti ceritanya kayak hantu dihantui gitu ya.
1: Hantunya nanti dihantui sama hantu gitu.
0: Betul, nah ini katanya untuk pengisi suaranya si Mavis ini bakal diisi sama Will Smith gitu.
1: Mavisnya Will Smith?
0: Mavisnya
1: bukan
0: Mavis
1: yang
0: bukannya
1: cewek
0: ya?
1: Ya?
0: Iya, gak tahu deh kalau ada yang komen begitu.
1: Dulu kan Selena Gomez kan yang ngisi Mavis ini. Kok tiba-tiba jadi
0: nggak tahu nih, tiba-tiba jadi laki ya, tiba-tiba jadi lanang ya. Ya udah, nanti kita tunggu aja kalau update untuk voice actornya apakah masih orang yang sama atau akan ganti gitu, karena ini sudah film kelima ya Tania.
1: Banyak
0: ya
1: banget sih dari branches film-film Transylvania nih.
0: Yes, kita masih bakal balik dengan produser, skip stay tune di sini.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ngomongin soal film lagi ya Tania ya. Ini kita mau informasi selanjutnya dari cast baru ya. Dari prequel film The Conjuring. Ini ada Gareth Waring dan juga Amanda. Ini yang bakal jadi Ed dan juga Lauren muda.
1: Betul. Gitu. Jadi nanti bakal mainnya di The Conjuring First Communion. Dan filmnya akan menjadi prequel yang mengangkat awal ya perjalanan pasangan paranormal ikonik ini. Sebelum peristiwa di film-film The Conjuring ini sendiri tetap memproduksi dua.
0: Betul. Dan The Conjuring First Communion ini akan disutradarai oleh Roderick Hart dengan naskah yang ditulis oleh Richard Ning dan Ian Goldberg. Di mana ini adalah dua penulis yang sebelumnya garap The Nun 2 dan juga The Conjuring Last Rite gitu ya.
1: Betul.
0: Dan film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop tanggal 10 September tahun depan.
1: Masih lama sih teman pro 2 ya. Tapi kalau dilihat dari fotonya sih mereka mirip banget ya. Maksudnya cocok mirip sih kalau buat peran mudanya
0: sama,
1: Ed Lorraine.
0: Sama pemainnya Ed dan Lauren yang sebelumnya itu kayak mirip banget, mirip gitu banget. Jadi kalau misalkan kayak dibayangin ini versi mudanya, okay,
1: emang gitu cocok,
0: emang
1: sih
0: cocok gitu ya. Kayak matanya yang biru
1: betul
0: juga cocok, senyumnya, bentuk bibirnya tuh juga cocok,
1: bentuk
0: gitu,
1: bentuk mukanya pun sama banget,
0: bentuk mukanya juga cocok gitu loh. Jadi apalagi kalau misalkan nanti dengan make up ya,
1: iya, pastinya cocok makin lagi, cocok lagi.
0: Yes, kita juga nungguin banget The Conjuring. Jujur film aku gak suka film horor ya.
1: Tapi kalau dari branches-branchesnya The Conjuring ini sendiri,
0: menurutku itu bener-bener nyeremin banget. Apalagi,
1: tapi menurut
0: apalagi,
1: aku juga nyeremin banget sih The Conjuring ini.
0: Apalagi The Nun tuh serem banget.
1: Iya, menurut aku
0: kayak
1: juga
0: sebagai orang yang penakut yang gak suka nonton film tuh, aku kayak ya udah gak apa-apa,
1: kebayang
0: deh,
1: gak tuh,
0: tapi temenin deh gitu, gak berani nonton
1: suka
0: sendiri.
1: Suka biasanya kebayang-bayang tuh sebelum tidur.
0: Iya, apalagi kayak ih kok gelap sih, jangan-jangan ada The Nun gak sih,
1: langsung parno.
0: Makanya itu dia, ya udah deh kita tunggu aja Pelan Pro 2 ya, nanti untuk apa namanya ini prequelnya dari The Conjuring yang judulnya adalah The Conjuring First Communion gitu ya.
1: Di 2027 masihan, tapi
0: betul masih di tahun depan. Anyway, teman Pro 2 di jam 9 ini nanti Ara dan juga Tania masih akan ngobrol, kita bakal bahas soal lingkungan hidup bareng dengan apa namanya seseorang gitu ya, yang mana merupakan salah satu tokoh dari Zero Waste City di desa di salah satu desa di Kota Batu.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol-ngobrol teman Pro 2, so keep stay tune di sini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.
0: Di pagi hari ini sudah cerah ya Tania.
1: Cerah
0: ya.
1: Banget sih, ini udah bisa untuk berhangat-hangat gitu,
0: berhangat-hangat
1: ya.
0: Berhangat-hangat gitu ya, sambil kita berjemur ya. Mungkin pagi hari ini mungkin sambil nemenin kamu juga beraktivitas. Ini ada Ara dan juga Tania hadir di Spada pagi hari ini, dan kita bakal ngobrol-ngobrol soal temanya lingkungan hidup.
1: Betul,
0: ya
1: Tania. Betul, seperti yang udah kita janjiin tadi ya Ara ya.
0: Betul.
1: Dan kali ini
0: sekali
1: juga udah ada Bu Titik ya di studio Pro 2, teman Pro 2.
0: Ini adalah Ketua TPS 3R Jalibar Berseri Desa Rorombo gitu ya. Dimana hari ini kita bakal ngobrolin soal Zero Waste City di Desa Rorombo gitu. Selamat pagi Bu Titi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, apa kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi berangkat dari
1: Batu atau gimana?
0: Batu langsung.
2: Langsung dari Batu, Mbak.
0: Dingin enggak sih Bu? Kalau di sini pagi tadi kita
1: udah cukup dingin banget
0: sih
1: tadi pagi.
0: Di sini kok di Batu berapa Bu kalau pagi?
2: 14,
1: wow.
2: 14.
1: Ya. Kayaknya kalau kita udah ini deh, udah enggak niat untuk kerja deh. Udah malas banget ya untuk
0: kayaknya
1: kerja.
0: Kayaknya gitu ya. Tapi Bu Titi ini semangat dari Batu tadi ya. Sudah turun.
1: Ya, ya turun tapi sih, biasanya
0: turun
1: kayak
0: ya
1: gitu
0: ke Malang
1: sih.
0: Ya gitu ya. Ini kita pengen ngobrolin dan juga belajar bareng soal Zero Waste City gitu ya Bu ya, untuk penerapannya di Desa Rorombo sendiri seperti apa. Ini kalau dilihat mungkin boleh dijelaskan dulu nih Bu Titi ini sebagai apa nih di situ?
2: Ya, saya Bu Titi Setiawati, kebetulan saya di TPS 3R Jalibar sebagai ketuanya.
1: Oke, ketuanya ya Bu ya. Tapi kalau boleh tahu sendiri TPS 3 Jalibar tadi untuk tempatnya sendiri lebih tepatnya di mana Bu?
2: TPS Jalibar itu berada di ini sekitar rest area Jalibar sebelum Cafe Pinus.
0: Oh ya,
2: jadi di atas ya.
0: Dan juga di sana apa namanya? Lumayan apa ya namanya? Adem juga.
1: Adem
0: ya
1: sih di situ.
2: Kayak, adem banget,
0: Pak. Adem banget ya.
1: Dan juga ini sih enggak terlalu gimana ya? Enggak terlalu yang polusinya belum terlalu ya, kena gitu ya.
0: Saya tuh pernah berapa kali nih Bu, kalau abis siaran pagi gini sama si Vira dulu, kayak ngadem yuk,
1: langsung ke sana ya.
0: Kita nongkrong ke ini rest area Jalibar gitu.
1: Dan soalnya juga banyak banget
0: enak,
1: kan,
0: iya,
1: kayak apa
0: juga,
1: sih makanan-makanan di situ.
0: Iya, sambil makan mie sama pesen kopi atau susu gitu, kayak mengenang aja
1: combo
0: banget sama mainan
1: sih.
0: Kucing di situ. Ini kalau ngomongin soal TPS 3R Jalibar Berseri ya ini ya Bu Titi ya. Waktu itu masalahnya yang paling kerasa seperti apa sih Bu di Desa Rorombo sendiri?
2: Iya, kalau untuk TPS sendiri memang waktu itu adalah program dari

0: pemerintah kota ya. Karena dari Pemda sendiri harapannya di desa itu ada TPS atau ada pengelolaan sampah mandiri kayak gitu.
1: Oke, akhirnya salah satunya pada waktu itu tahun berapa itu, Bu?
0: Ya, kalau untuk pembangunan TPS sendiri itu pada tahun 2019.
1: Oke.
0: Untuk peresmiannya tahun 2020.
2: Oke, pas waktu COVID berarti
0: iya.
2: Ya?
0: Iya, benar.
1: Sempat ada awal mulanya gitu kayak mungkin agak susah nih ternyata membuat kebiasaan baru. Atau mungkin seperti apa pada waktu itu, Bu?
0: Untuk waktu itu kan memang sampah itu di setelah dari rumah itu kan diambil oleh petugas gitu ya. Waktu itu dibuang ke TPA Telgong kan gitu. Nah, kemudian karena pemerintah desa punya program apa namanya TPS, ada TPS di desa sendiri, itu akhirnya dibukalah TPS yang ada di desa. Seperti itu.
2: Oke, tapi mengurus sampah sendiri ini kan bukan hal yang mudah gitu ya pastinya.
1: Betul.
2: Dan juga bukan kemauan semua orang juga. Maksudnya orang-orang sekarang pun juga susah banget kan untuk mengurus sampah gitu.
1: Ya udah sih buang aja gitu kan biasanya. Nah, itu yang bikin Bu Titi terlibat langsung pada waktu itu karena apa tuh, Bu?
0: Ya, pertama karena tugas juga ya. Karena tugas. Sebelumnya saya itu sebelum di TPS itu memang sudah di ini satu komunitas yang mengenai sampah, Mbak. Jadi memang apa ya, waktu itu hanya kami hanya tugasnya untuk mendaur ulang sampah kayak gitu. Tapi kemudian di desa karena ada TPS yang artinya kami harus mengelola sampah yang di desa. Jadi mau enggak mau kami juga harus terlibat di dalam pengelolaan sampah yang ada di TPS.
2: Tapi waktu itu di saat itu, Bu, respon dari warga-warganya sendiri untuk mengajak, awal-awal mengajak kalau buat mengelola sampah itu sendiri gimana, Bu?
0: Kalau awalnya pasti ya agak sulit, Mbak. Tapi alhamdulillah saat ini semua bersinergi untuk mau mengelola sampah yang ada di desa, mulai dari warganya, kemudian dari lingkungan, dari RT RW-nya, dari BKK, Pemdes, DLH, semua terlibat. Alhamdulillah.
1: Keren ya, berarti
2: berarti semua kerjasama ya.
1: Oke, oke. Nah, ini berarti sistemnya seperti apa, Bu, yang dilakukan sama TPS 3R ini di Jalibar ini seperti apa? Mungkin sampah masuk terus di gimana kan di dalamnya tuh?
0: Untuk saat ini karena program desa kami adalah zero waste cities, yang artinya bahwa pengelolaan sampah yang ada di desa dilakukan mulai dari hulu ke hilir, yang artinya bahwa sampah dikelola oleh dari masyarakat, dari rumah tangga, itu dipilah antara sampah organik dan anorganik. Kemudian dari TPS sendiri itu melakukan pengambilan sampah terpilah. Untuk sampah anorganik juga organiknya. Di mobilnya itu ada apa namanya, tong sendiri untuk sampah organik. Kemudian ada juga apa namanya, untuk woro-woro ke masyarakat, supaya masyarakatnya mau memilah sampahnya dari rumah. Karena dengan ini mereka ketika mendengarkan dari mobilnya itu ya, Mbak, ya, ayo mak-mak, ayo mbak-mbak untuk pilah sampah dari rumah. Nah, itu pasti mereka apa namanya, punya ke greget juga untuk memilah sampahnya dari rumah, seperti itu.
1: Oke, berarti ketika mobilnya itu jemput, kondisi sampahnya sudah terpilah ya, Bu, ya?
0: Iya, memang belum 100% sih, Mbak. Tapi paling enggak untuk saat ini itu sudah ada kurang lebih 60-70%.
1: Oke, berarti mungkin kayak enggak benar-benar organik, anorganik, mungkin masih kecolongan,
2: masih ada kecampur
1: kertas, kertas kecampur ke botol gitu, tapi untuk overall sudah kepisah gitu ya.
2: Udah lebih dari setengah persen juga ya, udah lebih dari 50% juga.
0: Alhamdulillah sudah.
1: Keren.
2: Tapi untuk kenapa, Bu?
0: Ya, untuk saat ini kan alhamdulillah di desa kami ini ini programnya dari pemerintah desa juga TPS. Itu kan ada pemilahan sampah yang terpilah. Nah, kemudian di warganya itu alhamdulillah juga mau membikin tempat sampah organik yang dari botol botol jumbo, botol jumbo itu
2: yang galon besar,
0: iya, galon besar itu ini kemudian dimodifikasi untuk tempat sampah organik dan alhamdulillah ini sudah ada beberapa RW RT yang sudah melakukan. Jadi ada kurang lebih sekarang sudah 60% yang lainnya masih OTW.
2: Oke, berarti tetap terus berprogres gitu ya.
0: Iya.
1: Betul. Dan mungkin juga karena memang penggunaan galon sekali pakai ini kan juga mungkin pasti akan nyampah terus ya,
0: Bu. Iya, benar.
1: Gimana nih biar tetap kepake gitu.
2: Betul.
1: Ya, mungkin bisa jadi tempat sampah, mungkin kadang juga ada yang jadi pot bunga gitu ya, Bu.
0: Iya, iya.
1: Oke, oke, oke. Kalau misalkan dilihat nih ya Bu ya, kayak apa namanya, kebiasaan apa sih Bu yang paling sulit dirubah dari masyarakat gitu setelah Bu Titi megang desa ini selama 6 tahun ya Bu ya?
0: Iya.
1: Yang paling susah tuh apa nih Bu? Menghilangkan plastik kan atau apa ini?
2: Atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang memang gak gampang ya untuk dihilangkan gitu.
0: Iya, kebiasaannya pasti semuanya ya, apa ya, untuk pilah sampahnya itu memang sebenarnya program yang sudah sangat lama kan Mbak ya ini. Tapi ternyata kan meskipun dari kami juga sosialisasi terus menerus, baik dari PKK, kemudian Pemdes juga TPS, itu ternyata kan gak semudah itu ya. Jadi prosesnya cukup lama banget. Tapi alhamdulillah di beberapa bulan terakhir ini untuk masyarakat memilah ini sudah ada kesadaran yang cukup tinggi juga.
1: Progresnya gitu. Progresnya yang paling kerasa di apa ini Bu?
0: Di pemilahan ya, kemarin di pemilahannya. Tapi alhamdulillah sudah lumayan.
1: Jadi awalnya mungkin masih ada yang kecolongan.
2: Betul, gitu, mungkin masih ada yang males-males gitu ya kali awal-awal, kayak aduh ngapain sih dipilah-pilah, dipisah-pisah, kayak merepotkan juga mungkin di rumah tangganya itu sendiri gitu ya Bu ya.
0: Ya ada juga sih sebenarnya Mbak, apa namanya, dari beberapa ini juga kita nggak tahu ya kecolongannya itu di ini, misalnya ada warga yang apa namanya membuang sampahnya yang katanya enggak ikut tapi ternyata dibuang kayak gitu, dititipkan seperti itu. Tapi bukan berarti di apa namanya, kadang-kadang kan yang nitip ini entahlah siapa ya, kan enggak tahu, tapi memang ada.
1: Oke. Kebawa gitu.
2: Jadi itulah siapa tahu itu juga udah bisa jadi salah satu faktor ya. Ternyata yang belum kepilah-pilah ini tadi, teman Bro 2.
1: Yes, ini kita masih bakal ngobrol ya bareng dengan Bu Titi ya. Ini teman Bro 2 sampai nanti menuju jam 10.
2: Yep.
1: Kalau kamu ada pertanyaan juga gitu ya untuk Bu Titi, mungkin terkait tentang pengelolaan yang gimana, tips and trick-nya harus mulai dari mana gitu ya. Ini boleh banget karena kita sekarang juga live di YouTube RRI Malang Official, atau kamu juga bisa kirim pertanyaan kamu ke nomor
2: WhatsApp kita di 081-555-600-879. Yes,
1: kita masih akan balik teman produser, stay tune di 87.9
2: teman terbaik kamu. The song.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau ngomongin soal apa namanya ini kayak sampah gitu ya tadi, ya mungkin kan tadi sempat di mention juga sama Bu Titi ya, kalau misalkan pengelolaannya gitu ya dari TPS 3R yang ada di Jaliber ini, kita bakal milih dari rumah dulu.
1: Betul.
0: Gitu ya, Bu, ya. Milih dari rumah, terus habis itu nanti ketika di TPS sudah lumayan terpilah gitu ya. Oke. Tapi misalkan nih kalau berarti kalau misalnya kita sudah milih dari rumah, berarti ketika di TPS itu sudah sangat membantu ya, Bu ya?
1: Iya, pasti sangat membantu sekali, Mbak. Karena terus terang ya, untuk sampah masuk di TPS kami di TPS Jalibar per hari itu ada kurang lebih 5-7 ton per hari. Tetapi ketika liburan kemarin yang 3 minggu itu di ada yang sampah masuk itu perharinya itu 6 pickup. Itu berarti ada kurang lebih 12 ton.
2: Wow, makin nambah soalnya anak-anak juga lagi liburan.
0: Iya, gitu wisata juga ya, Bu.
1: Karena
0: ya pasti ya.
1: Desa kami kan adalah desa wisata yang banyak homestay, kemudian villa juga beberapa tempat usaha wisata juga.
0: Jadi perharinya 5 sampai
2: malah nambah lagi
1: 5 gitu sampai ya. 9 ton. Tapi liburan yang cukup ini itu bisa 12 ton.
0: 12 ton. Wow. Ya, berarti lagi lembur ini.
1: Iya.
0: Ini berarti kalau misalnya tadi sudah dipilah ya, Bu ya, organik dan anorganik. Nah, itu nanti ketika sampai TPS diapain lagi tuh, Bu?
1: Ya kan setelah sampah masuk di TPS ya itu dilakukan pemilahan ulang oleh tim pemilah. Di sana ada dipilah antara sampah organik. Untuk sampah organik sendiri itu digunakan untuk ekoenzim, kemudian untuk makanan kayak sisa-sisa nasi, sisa sayuran itu digunakan untuk makanan ternak. Itu ada yang membeli dari peternak di desa. Kemudian untuk sampah-sampah organik yang kayak sisa sayuran habis masak, tulang-tulang tulang belulang, ayam kayak gitu ya, telur, kulit telur itu digunakan untuk kompos. Nah, kemudian yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik di TPS kami itu dilakukan pemilahan, dijual ke pengepul, kemudian dibuat juga produk daur ulang. Contohnya kayak baju daur ulang itu ya untuk kegiatan misalnya karnaval atau pameran kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah sampah residu. Nah, untuk residu memang saat ini masih dilakukan pembakaran, tetapi memang ada program yang nanti dari DHLH ini yang ini masih ini ya, Mbak ya.
0: Akan kolaborasi lagi ya.
1: Ya. Kemudian yang keempat adalah sampah limbah B3. Limbah B3 di TPS itu dikumpulkan kemudian diambil oleh dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup.
2: Oke, jadi berarti semua jenis sampah bakalan diorganisasi diorganisir dengan ini ya, dengan jelas juga. Jadi kemana nanti yang organik kemana, yang anorganik kemana, yang non organik kemana, dan semuanya juga udah diatur gitu ya sedemikian rupa. Dan akhirnya semuanya jadi bermanfaat lagi untuk kita dan lingkungan kita, teman-teman.
0: Berarti nanti untuk setelah dijual ada yang beli gitu ya, Bu ya. Berarti memang pure untuk kembali ke masyarakat lagi gitu ya untuk ininya. Oke, keren banget.
2: Keren banget
0: tadi
2: sih.
0: Tadi sempat ada mention soal kolaborasi dengan DLH ya, Bu ya. Berarti kan ada beberapa memang ini dibimbing juga dari DLH gitu ya untuk kerjasamanya. Selain itu ada kerjasama lainnya nggak ini, Bu, dari TPS 3R ini dari Jalibar ke DLH Kota Batu sendiri, mungkin kayak rumah apa tadi sempat mention soal
1: rumah kompos.
0: Rumah kompos. Nah, iya.
1: Kebetulan di Kota Batu ya, Mbak, itu ada program rumah kompos yang dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi semua desa kelurahan itu ada rumah kompos. Nah, karena apa namanya sampah yang ada di Kota Batu itu yang paling banyak adalah sampah organik. Karena kemarin kami melakukan aksa analisis karakteristik sampah itu untuk sampah organiknya itu ada kurang lebih 66%. Jadi kebijakan dari pemerintah kota bahwa desa kelurahan ada rumah kompos. Nah, untuk hasil dari rumah kompos itu kan komposnya itu kami juga ada kontrak dengan Dinas Lingkungan Hidup bahwa hasil dari kompos yang ada di TPS itu dibeli oleh Dinas Lingkungan Hidup.
0: Jadi bakal kembali lagi gitu ya. Oke, berarti semuanya bakal kembali lagi. Sempat kerja sama dengan komunitas juga ya, Bu ya?
1: Oh iya.
0: Dari Desa Ororo Ombo sendiri ya?
1: Kemarin kami alhamdulillah punya program Zero Cities ini dengan Ekoton, Mbak. Okay. Ekoton. Jadi kami juga untuk masalah analisis sampah kayak gitu ya, kemudian pendampingan untuk pilah sampah dari rumah itu, kemudian untuk apa namanya, banyak program yang ada di desa kami tentang sampah itu juga didampingi oleh Ekoton juga di LH.
2: Tapi dari tadi kan kita udah ngobrolin tentang zero waste gitu ya. Tapi untuk masyarakat di sekitar sana sendiri, apakah sudah diedukasi, sudah mengerti tentang zero waste ini sendiri, Bu?
1: Ya, kemarin di sebelum ini ya, Mbak, sebelum Lebaran, sebelum puasa. Jadi sebelum puasa itu kan kami mencoba di RW 5 itu untuk 50 rumah untuk melakukan uji coba pemilahan sampah dari rumah, kemudian pendataan, kemudian penimbangan, kemudian untuk apa sih kira-kira yang banyak sampah di warga itu kira-kira apa. Nah itu alhamdulillah support dari warga itu luar biasa, Mbak. Jadi pelan-pelan, kemudian saat di awalnya di RW 5, kemudian setelah di RW 5 itu kemudian program ini kami lanjutkan kayak sebelumnya di pertemuan kayak bank sampah kayak gitu ya. Di desa kami kan ada bank sampah, ada pertemuan bank sampah sedesa Ororombo. Nah di sana juga melakukan apa namanya sosialisasi, edukasi, pembuatan tempat sampah organik. Nah setelah dari situ kemudian turun ke RW-RW, dan alhamdulillah di RW-RW itu semua ini sudah hampir semua ya, Mbak ya, itu terlibat dan sangat mendukung dan mensupport, dan mereka tidak hanya mensupport tapi memang melakukan dengan anggaran sendiri di masing-masing RT dan RW.
2: Luar biasa ya, warganya juga sangat amat mendukung dari mau program ya, Zero Waste ini sendiri.
0: Karena kayak misalkan kemarin gitu ya, kita juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Ekoton gitu kan, kayak Mas yang paling susah tuh apa sih, kayak ngerubah kebiasaan sendiri gitu, kayak
2: bener kita, sih, tapi emang
0: kita kayak belanja ke warung gitu kadang nggak bawa tas belanja kayak
2: gitu ya, masih bawa pakai kresek,
0: jadi akhirnya nggak zero waste gitu loh kalau misalkan ngomongin soal prinsipnya zero waste ini sendiri gitu ya.
2: Jadi mungkin banyak orang juga berpikir gitu ya, Bu, mungkin kalau misal tentang zero waste ini sendiri, apakah semua ini harus yang ramah lingkungan, terus misal orang-orang juga apakah harus beli barang-barang yang emang ramah lingkungan gitu, Bu?
1: Ya, untuk saat ini memang benar sih katanya Mas Tonis ya waktu itu.
0: Iya, betul.
1: Iya, itu memang sulit untuk merubah kebiasaan yang
0: sudah mengakar
2: dari lama banget sih bahkan ya.
1: Tapi kemarin kami dari TPS itu sudah mencoba untuk misalnya melakukan satu kegiatan pertemuan kayak gitu. Kita sudah berusaha untuk tidak memakai plastik. Misalnya kalau kita bikin minuman pakai gelas, kalau dulu kan sering ya minuman sekali pakai
2: yang
1: gitu
2: pakai
1: kan
2: plastik gitu ya.
1: Nah sekarang kita pakai gelas kayak gitu. Terus misalnya kue ndak di ini di apa di kertas atau plastik, kita
0: tapi
1: coba
0: langsung ditampah gitu.
1: Iya ditampah atau kalau di ini yang kecil-kecil kita pakai lepek gitu ya.
2: Iya,
1: jadi kita berusaha untuk memberi contoh dulu, kita melakukan dari diri sendiri dulu, nah sebelum ke yang lain seperti itu.
2: Benar, karena sebenarnya untuk penggunaan misal plastik gitu ya, itu benar-benar nggak bisa nol banget nggak sih?
1: Nggak bisa.
0: Susah sih memang ya.
2: Jadi memang mungkin bisanya dikurangin aja, biar nggak makin menambah lagi lah itu sampah-sampah yang plastik-plastik itu tadi.
0: Kalau kita lihat di sosmed gitu ya Tania ya, untuk Gen Z sih karena yang lewat di aku Gen Z gitu ya, kayak sekarang tuh pada suka beli tumbler.
2: Betul sih, iya.
0: Bawa tumbler nih lucu nih. Jadi sebenarnya ningkatin awareness juga kan, kalau misalkan pengen mengurangi sampah plastik gitu, karena ada yang bawa kotak bekal juga gitu ya. Tapi kalau misalkan dari Bu Titi sendiri ya, ini sudah dari tahun 2019 ya, untuk peresmiannya 2020 ya. Ini ada gak sih Bu sampah yang kayak ini lagi gitu, kayak ini susah banget sampah ini hilang gitu.
2: Susah banget dihilangin gitu ya.
0: Atau yang mungkin bertambah, dulu gak sebanyak itu tapi sekarang malah jadi banyak gitu sampahnya.
1: Ya karena kan apa ya namanya, kafe gitu ya. Itu kan sekarang ada nambah-nambah lagi kan di desa kami itu. Yang banyak itu yang tempat-tempat
0: cup gelas cup, ya.
1: Bukan, kalau ini bukan gelas sih, kertas. Kertas ini masih
2: mungkin yang buat makan gak apa-apa, gitu ya.
1: Iya. Kalau cup ini kalau cup kan tadi masih bisa didaur ulang, Mbak. Kalau ini masih bisa, kalau kecuali kalau yang memang masuk residu itu yang sulit sih.
0: Susah ya. Kalau residu itu biasanya apa aja tuh, Bu?
1: Ya kayak cup-cup yang apa nama plastik yang dalamnya gilap-gilap itu loh, Mbak. Nah, multilayer kayak gitu, kemudian apa namanya, putung rokok, plastik-plastik yang sangat kotor banget itu kan juga nggak bisa.
0: Sudah nggak bisa diin lagi ya. Oke.
2: Tapi kan untuk sampah dari residu sendiri kan mungkin salah satu cara pembasminya kan dibakar gitu ya Bu ya. Tapi kalau dibakar kan nanti akhirnya jadi polusi udara gitu mungkin. Tapi apakah ada cara lain lagi untuk menghilangkan sampah-sampah dari residu ini, Bu?
1: Apa namanya, untuk pembakaran sendiri kan kami juga menggunakan eco-enzim, Mbak, untuk menyemprot lingkungan, karena di eco-enzim ini kan juga untuk menetralisir kayak apa namanya,
2: bebauan gitu ya,
1: bau kayak gitu.
0: Oh iya.
2: Jadi udah ada solusi tersendiri ya,
0: karena
2: walaupun
0: memang sampah pembakaran ini juga nggak bisa dihilangkan sepenuhnya ya, jadi kayak kita gimana nih ngakalin biar nggak
2: terlalu polusi
0: itu, gitu ya. Oke. Tadi juga sempat mention ya Bu ya, katanya kalau TPS 3R yang di Jalibar ini nggak bau ya Bu ya.
1: Oh iya.
0: Itu karena apa? Kalau TPS kan biasanya kita lewat kayak
2: udah kita gitu, lewat aja pakai motor gitu udah terbau gitu ya.
1: Iya, ini sih sebenarnya dari tamu-tamu atau orang-orang yang berkunjung ke TPS gitu ya, Mbak. Selalu bilang, "Bu, di sini kok enggak bau ya?" seperti itu. Kemudian ya alhamdulillah kok bersih kayak gitu. Saya juga mikir TPS ini ya pasti ya bersihnya gimana.
0: Tapi sebersih-bersihnya.
1: Iya, tapi banyak sih teman apa namanya, tamu-tamu atau orang-orang yang berkunjung ke TPS bilangnya seperti itu. Kalau kalau untuk bau sendiri memang kami, yaitu tadi kami menyemprot apa dengan eco-enzim. Jadi memang enggak
0: bau. Untuk ngakali
2: atau baunya tadi.
1: Iya, atau mungkin juga dengan karena program pilah sampah dari rumah, yang artinya bahwa sampah organiknya ini kan cepat untuk bisa di apa namanya, diolah. Jadi enggak numpuk-numpuk gitu. Kalau numpuk lama itu kan memang akan menyebabkan yang bau yang sangat menyengat.
2: Tapi untuk ekoenzim tadi itu sendiri Bu, untuk disemprotkannya berapa sering sih Bu?
1: Kami menyemprotkan itu 2 hari sekali.
2: Oh, 2 hari sekali. Jadi cukup sering ya, biar enggak ada bau-baunya itu tadi.
1: Iya, juga untuk ini menetralisir udara.
2: Oke.
0: Biar enggak ini.
2: Biar orang-orang di sana juga nyaman gitu ya.
0: Betul. Ini kalau misalkan dari teman Pro 2 yang dengerin kita pagi ini Bu, pengen coba zero waste gitu ya. Mungkin perubahan apa yang paling bisa mereka lakukan lebih dulu gitu Bu? Kayaknya mulai dari sini dulu aja gitu.
2: Yang paling simpel gitu ya.
1: Yang paling simpel ya, ketika kita ada satu kegiatan di rumah, misalnya arisan kayak gitu ya. Kan biasanya diberi konsumsi juga. Nah, itu ayo kita mulai dari acara-acara yang dari rumah itu dengan kita meminimalisir untuk memakai plastik. Jadi itu bisa ditampan kayak gitu ya, di gelas-gelas kayak gitu.
2: Oke, mungkin kalau mau menyajikan minum gitu, nyuguhin minum, bisa langsung di gelas aja ya, gitu ya.
0: Sama apa tuh, ceret gitu.
2: Betul, biar nuang-nuang sendiri gitu ya.
0: Betul. Ini kalau dilihat kan dari yang Bu Titi bilang tadi kan, untuk desanya sendiri memang tempat wisata ya ya Bu ya, banyak homestay, banyak villa gitu ya. Ini cara apa namanya, ini pastinya kan kalau banyak wisatawan kayak yang tadi waktu libur kan pasti sampahnya juga akan naik,
2: bertambah gitu lagi ya.
0: Ini cara menjaga keseimbangan antara pariwisata dan juga apa namanya ini pengelolaannya gitu ya, kelestariannya ini seperti apa Bu? Mungkin sosialisasi ke villa
2: yang punya villa
0: ya, atau seperti apa?
1: Kalau ini dari TPS sendiri memang belum sih, belum. Yang sudah itu di rest area Jalibar. Kalau untuk di wisata yang ini masih, kami masih dalam ini progres juga ya. Karena kan ini program ini masih berapa ya Mbak? Kurang lebih 2 bulan sih. Ini kan juga masih belum lama ya.
2: Untuk proses juga ya.
1: Untuk proses dan waktu juga.
2: Karena di wilayah situ kan juga banyak banget kayak tempat makan, terus villa-villa juga banyak. Jadi waktu liburan juga pastinya nambah lagi,
0: nambah
2: sih.
0: Nambah lagi jalan alternatif juga soalnya ya tadi. Oke. Mungkin terakhir nih Bu Titi ya, untuk di pagi hari ini mungkin ada pesan gak nih untuk Tuan Pro 2 yang apa ya, masih gak mau nih milih-milih sampah
2: masih
0: gitu,
2: males,
0: masih
2: ngeyel gitu, ya.
0: Gitu. Ada pesan gak nih dari Bu Titi?
1: Ya kalau yang terjadi di kami ya Mbak ya, karena masyarakat waktu itu sangat masih sulit untuk mau memilah sampahnya. Dengan kami mengajak dari warga melalui kegiatan di lingkungan, misalnya kayak tahlil itu kan kami mengisi di kegiatan itu. Nah itu kami sambil juga bilang bahwa ayo ibu-ibu, kan di TPS kita itu kan sering ada kunjungan juga dari luar daerah kayak gitu ya, dari pelajar kayak gitu. Nah kenapa kita yang warga Desa Ororombo tidak pernah ke TPS? Karena kalau ketika kita ke TPS, kita mengetahui untuk pengelolaan sampah yang ada di TPS itu pasti dari hati nurani masyarakat sendiri pasti akan terketuk pintu hatinya seperti itu. Karena dari beberapa yang sudah berkunjung ke TPS dari warga ya, kemarin udah cukup banyak juga sih Mbak dari RW-RW yang mengajak warganya ke TPS. Jadi ada beberapa yang bilang gini, Bu Titi, dulu itu ya, ngapunten ya Bu, saya itu kalau disuruh milah ini koyok males gitu kan. Karena kan ya pertama kadang-kadang ada yang bilang udah bayar kayak gitu, kemudian ada yang bilang aduh gah koyok kotor kan gitu ya. Nah tapi ketika mereka ke TPS dan mengetahui pengelolaan yang ada di TPS itu, ya sudah Bu, saya tak bantu milah dari rumah. Karena kan untuk pekerja dari TPS sendiri itu kan kalau yang udah muda nggak ada ya, jadi mereka kasihan juga. Saya tak milah seperti itu.
2: Lebih kesadar dirinya sendiri.
0: Betul,
2: ya
0: empatinya ya. Jadi kan ternyata prosesnya kayak gini ya, berarti kalau misalkan aku udah milih dari rumah, sebenarnya mereka juga akan jauh
2: betul
0: lebih terbantu.
2: Meringankan lah ya beban-beban dari di TPS-nya nanti gitu.
0: Betul, kayak gitu. Ini berarti harus mulai dari
2: diri sendiri.
0: Merangin sampah-sampahnya, terus lebih baik lagi kalau misalkan dipilih dan dipilah sampahnya.
2: Betul, dari gitu rumah ya, kita sendiri gitu.
0: Betul, seperti itu Tuan Pro 2. Terima kasih banyak Bu Titi Setiawati.
2: Terima kasih banyak Bu.
0: Ketua TPS 3R Jalibar Berseri Desa Ororombo yang juga pagi ini sudah ngobrol-ngobrol soal
2: betul,
0: Zero Waste City.
2: Udah sharing-sharing gitu ya, banyak banget di pagi hari ini Tuan Pro 2, apalagi betul tentang penggunaan sampah ini sendiri gitu ya.
0: Terima kasih banyak Bu Titi. Nanti semoga programnya bisa lebih banyak lagi merangkul
2: dan progresnya juga makin tinggi lagi.
0: Betul.
2: Dari yang 60-70% mungkin bisa sampai 100% gitu mungkin ya.
0: Semuanya gitu ya. Jadi kembali lagi manfaatnya ke masyarakat gitu ya. Terima kasih juga Tuan Pro 2, Rada juga Tania pamit undur diri.
2: Betul.
0: Di pagi hari ini ya.
2: Tapi jangan kemana-mana. Tapi jangan kemana-mana Tuan Pro 2, karena nanti di Santai Siang dan di Pro 2 Hitlist kamu bakalan ditemenin barengan sama Ire.
0: Betul. Ada penyiar favorit kamu lainnya. Terima kasih banyak Bu Titi. Sampai ketemu lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 kami sajikan berbagai informasi berita dalam paket Pro 2 selengkapnya disampaikan Ira Natasha. Informasi pertama, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimanfaatkan oleh Polresta Malang Kota untuk memperkuat upaya pencegahan dari kenakalan remaja sejak dini. Melalui unit pelayanan perempuan dan anak, Satreskrim Kepolisian menggelar edukasi serentak di sejumlah sekolah guna membekali siswa tentang bahaya perundungan, tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga kekerasan terhadap anak. Kegiatan tersebut berlangsung di SDN Merjo Sari 4 SD Muhammadiyah 8 Kiai Haji Mas Mansur, SMP PGRI 3 dan SMP Negeri 5 Kota Malang. Berbeda dari MPLS pada umumnya, sosialisasi tidak hanya diikuti oleh peserta didik baru, tetapi juga melibatkan siswa kelas lainnya agar pesan pencegahan dipahami secara lebih luas. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Husnul Kotimah mengatakan awal tahun ajaran menjadi momentum yang tepat untuk menanamkan kesadaran hukum sekaligus membentuk karakter positif dari peserta didik. Menurut Husnul, dalam materi yang diberikan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Bagi siswa sekolah dasar, edukasi difokuskan pada pentingnya saling menghormati, berani melaporkan perundungan, serta menjaga diri dari kekerasan maupun dari ajakan orang lain. Sementara itu, siswa SMP juga mendapatkan materi yang lebih luas meliputi bentuk-bentuk bullying, dampak psikologis terhadap korban, bahaya penyalahgunaan narkoba, resiko tawuran, etika bermedia sosial, hingga konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan. Dalam setiap sesinya, personil Satreskrim juga mengajak para siswa berdiskusi melalui studi kasus yang sering terjadi di lingkungan para pelajar. Pendekatan interaktif tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman siswa, sekaligus mendorong mereka berani menyampaikan pendapat maupun melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah. Dan selain memberikan pemahaman mengenai hukum, kepolisian juga menanamkan nilai kepedulian, empati, disiplin, dan tanggung jawab sebagai bekal menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga bebas dari kekerasan. Informasi selanjutnya, Jatim Park 2 menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan selama libur sekolah 2026 di Kota Batu. Selain itu, Jatim Park 1, Museum Angkut, dan Jatim Park 3 tetap menjadi pilihan utama bagi para pengunjung. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto juga mengatakan, tingkat kunjungan ke sejumlah destinasi unggulan tersebut masih mendominasi selama musim liburan. Antusiasme wisatawan dinilai tetap tinggi di berbagai wahana yang dikelola oleh Jatim Park Group. Meskipun demikian, destinasi lain di bawah naungan Jatim Park Group juga mencatat jumlah kunjungan

0: Informasi Pro 2, Produksi RRI Pro 2 Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Nora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Taman Pro 2 ada Abu Dhabi yang kabarnya membangun pulau gitu ya, di mana pulau ini berkonsep konsepnya adalah wellness, dan ini kemudian mendorong warganya untuk hidup sehat. Wow, luar biasa banget ya, karena memang Abu Dhabi sendiri sekarang lagi membangun sebuah pulau yang tidak hanya menawarkan hunian mewah Taman Pro 2, tapi juga dirancang untuk kemudian mendorong penghuninya nantinya bisa menjalani gaya hidup sehat kayak gitu. Dan dilansir dari CNN, proyek bernama Fahid Island ini dijadwalkan dibuka penuh pada 2029, di mana pulau seluas 2,7 juta meter persegi ini nantinya akan dibangun 6.000 lebih rumah yang dirancang agar penghuninya bisa menikmati gaya hidup yang lebih sehat dan lebih seimbang, Teman Pro 2. Proyek senilai 40 miliar dirham Uni Emirat Arab ini atau sekitar 196 triliun ini dikembangkan oleh Aldar Development. Ini adalah perusahaan properti milik pemerintah Abu Dhabi, di mana kalau kita lihat berbeda dengan kawasan hunian pada umumnya, seluruh infrastruktur, fasilitas sampai dengan tata ruang di Fahid Island ini dirancang dengan mengutamakan konsep wellness arsitektur, yakni pendekatan desain yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, emosional, dan kognitif dari penghuninya, Taman Pro 2. Konsep ini juga sejalan dengan sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal ini berpengaruh besar terhadap kesehatan, Taman Pro 2. Dan merujuk dari studi terbaru dari Massachusetts Institute of Technology, juga melaporkan bahwa kawasan yang ramah pejalan kaki ini punya banyak banget ruang hijau, taman, serta fasilitas yang mudah dijangkau berkaitan dengan kesehatan fisik dan juga mental yang lebih baik. Jadi untuk mewujudkan konsep ini, Fahid Island ini akan memiliki Burn Park ya, sepanjang 10 km yang membelah di kawasan utama, di mana taman ini dilengkapi dengan lintasan lari, 3 jalur sepeda, serta ruang terbuka yang membungkam kawasan pantai dengan hutan bakaunya, Taman Pro 2. Selain itu, penghuni juga bisa mengakses berbagai fasilitas seperti ada pusat perbelanjaan, klub pantai, sampai dengan pusat olahraga air melalui jalur pejalan kaki yang saling terhubung sepanjang 15 km dan lebih dari 70% jalur nantinya akan dibuat teduh agar warna nyaman berjalan kaki ini meskipun cuacanya lagi panas kayak gitu. Nanti kita bakal balik lagi, Taman Pro 2, tapi selain satu ini, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau ngabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
0: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Hitlist.

Oke, teman Pro 2, ya mungkin yang lagi pada di jalan terus kemudian ngerasa kok kayaknya gampang batuk kayak gitu, gampang banget ngerasa ini ya, suka dikit-dikit batuk tenggorokan gatal, teman Pro 2. Tapi kita mau ngobrolin ini dulu ya, karena memang menurut aku kadang tuh sering banget kita abai terhadap 5 tanda-tanda yang mana tubuh kita tuh, karena tiap hari mungkin naik motor, naik mobil, naik kendaraan umum gitu ya, tanpa kita sadarin kita tuh sering banget terpapar yang namanya polusi udara, teman Pro 2, yang mana memang polusi udara ini masih jadi momok yang mengancam kesehatan kita dan kesehatan juga masyarakat di banyak kota besar di Indonesia gitu ya. Ya karena as we know, asap kendaraan bermotor sampai dengan emisi industri misalnya, ini juga membuat kualitas udara di waktu-waktu tertentu berada di level yang tidak sehat, teman Pro 2. Dilansir dari Life Science, polusi udara ini tidak hanya berdampak pada lingkungan aja, tetapi juga bisa banget mempengaruhi kesehatan manusia, di mana efeknya ini bisa muncul dalam bentuk keluhan ringan yang biasanya sering kita anggap sepele nih ya, sampai dengan gangguan kesehatan yang lebih serius, terutama jika paparan terjadi sudah dalam jangka waktu lama dan juga berulang, teman Pro 2. Dan disampaikan juga nih oleh epidemiologi di UC Irvine, Syahrir Masri, kepada Life Science bahwa sebenarnya gejala akibat kualitas udara dalam ruangan yang buruk ini bisa berkisar dari yang ringan seperti sakit kepala dan kelelahan sampai dengan yang berat termasuk asma, kanker paru-paru sampai dengan penurunan harapan hidup serta secara keseluruhan, teman Pro 2. Ya karena kualitas udara yang buruk ini dia bisa dikenali dari seperti tanda bau yang menetap ataupun partikel berukuran besar yang terlihat melayang di udara. Ya meskipun demikian, tubuh juga bisa memberikan sejumlah sinyal ketika dia terlalu sering terpapar udara yang tercemar nih, teman Pro 2. Yang pertama adalah batuk, bersin, mata berair, dan juga sesak nafas, karena ini merupakan salah satu tanda yang paling umum, yaitu adalah terjadinya iritasi pada saluran pernafasan gitu ya, dari mulai batuk, bersin, kemudian sesak nafas, hidung tersumbat, tenggorokan gatal, mata terasa perih atau berair. Ini bisa terjadi ketika tubuh bereaksi terhadap polutan yang ada di udara. Nah, ini pendiri Hess Environmental ya, asal Inggris, ada Chloe Velos juga bilang kalau ternyata sebagai respon terhadap polusi, tubuh kita tuh akan mempersempit saluran nafasnya dan kemudian meningkatkan produksi lendir untuk membantu menghalau partikel asing, teman Pro 2. Kemudian kalau yang sukanya sakit kepala dan pusing ya, ini sering dialami sakit kepala atau merasa pusing. Nah, ini jangan langsung menyimpulkan bahwa kalau penyebabnya adalah misalnya kurang tidur, karena ternyata berada di tempat dengan udara kotor ini bisa juga jadi pemicunya, teman Pro 2. CEO Allergy Standards dari peneliti di Indoor Air Innovation and Research Institute ya, John McNunn, ini juga menjelaskan bahwa paparan karbon monoksida, teman Pro 2, maupun tingginya karbon dioksida di ruang yang minim ventilasi bisa memicu keluhan tersebut. Selain itu memang ya, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap partikel halus PM2,5 berkaitan juga dengan meningkatnya resiko migrain. Nah, mungkin yang kamu ngerasanya suka gampang capek, terasa lelah, ini memang meskipun aktivitas tidak terlalu berat juga, tapi bisa jadi salah satu tanda tubuh kamu terlalu sering terpapar polusi udara. Ketika menghirup udara yang tercemar, maka sistem pernafasan tuh harus bekerja lebih keras untuk memasok oksigen ke seluruh tubuh, dan kondisi ini bisa membuat lebih mudah kehabisan energi dan juga terasa lemas, teman Pro 2. Ada lagi, asma atau alergi yang makin sering kambuh ini bisa jadi salah satu tanda-tandanya. Nah, kalau kita lihat menurut Asthma and Allergy Foundation of America, orang yang punya riwayat asma atau alergi kualitas udara yang buruk bisa banget memperparah gejala yang sudah ada. Keluhannya seperti ada mengi, sesak nafas, hidung meler, bersin terus-menerus, sampai dengan dadanya terasa berat, ini bisa muncul lebih sering seiring dengan meningkatnya kadar polutan yang ada. Sementara itu, dokter spesialis anak di Children's Allergy Clinic Inggris, Jose Costa, juga menyebutkan kalau konsentrasi alergen yang tinggi di udara bisa memperburuk gejala alergi pada seseorang, seperti misalnya hidung tersumbat, pilek, dan juga bersin, yang pada sebagian orang bahkan ini bisa berkembang menjadi asma dan juga alergi. Ya, sekali lagi, polusi udara tidak hanya menyerang saluran pernafasan aja, tapi dia juga bisa banget berdampak pada kesehatan kulit ya. Kenapa? Karena paparan polutan dari berbagai zat cemar ini bisa mengganggu lapisan pelindung kulit atau skin barrier, sehingga kulitnya jadi lebih kering, sensitif, terasa gatal, atau gampang kemerahan, teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngerti apaan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Yaelah, emang di notis gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notis atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Enggak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

2022 ada yang menarik dan juga unik kalau kita ngebahas soal teman-teman yang ada di sektor ekonomi kreatif, UMKM, pelaku digital gitu ya. Yang satu ini teman Pro2 ada susu segar dari peternak lokal yang kabarnya ini udah disulap menjadi keju artisan di Sleman, teman Pro2. Menarik banget ya, karena kalau kita lihat memang ini jadi memang si artisan cheese ini ya, di Mazhar Artisan Cheese Sleman di Yogyakarta, kabarnya setiap hari ini sekitar 1000 liter susu dari peternak lokal yang diolah menjadi berbagai jenis keju artisan, teman Pro2. Jadi susu segarnya ini diproses dulu melalui tahapan fermentasi dan pematangan untuk menghasilkan keju dengan karakter rasa yang beragam ya. Dan pekerja juga menyelesaikan proses produksi keju artisan, di mana pabrik ini juga menghasilkan sekitar 100 kg keju artisan setiap hari, sekaligus ini mendukung penyerapan susu dari peternak sapi perah lokal, teman Pro2. Yang pasti juga kalau kita lihat ya, memang ini luar biasa banget. Susu segarnya kan dari benar-benar dari Sleman, tapi ternyata bisa jadi

satu produk yang bisa naikin value-nya, naikin harganya gitu ya. Dan dari yang cuman susu aja nih di Sleman bisa jadi keju artisan, luar biasa banget tahun 2022. Nanti kita bakal kasih inspirasi lainnya, pastikan tetap di sini aja.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Si?

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

8 Pro 2 jam 13.20 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang aja untuk kamu yang juga siang hari ini masih menyatu bersama dengan FM 87.9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

Iya, teman Pro 2, kita mau ke informasi yang satu ini gitu ya, dari CNN Indonesia, di mana kalau kita lihat ini memang harga tiket final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina tercatat dalam sejarah harga tiket olahraga termahal dalam sejarah di Amerika Serikat, karena memang bisa menyentuh harga 1 miliar untuk paket 2 orang, teman Pro 2. Nah, ini final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina pada Senin 20 Juli tidak hanya menyedot perhatian karena memang duel dua raksasa sepak bola dunia, melainkan harga tiket Spanyol versus Argentina pun mencetak rekor sebagai yang termahal dalam sejarah acara olahraga di Amerika Serikat. Kalau berdasarkan data pasar tiket dari sekunder TickPick yang dilansir Forbes ya, tahun 2002, tiket termurah untuk menyaksikan laga final Spanyol versus Argentina di Stadion MetLife yang dibanderol sekitar 6.943 atau setara dengan 125 juta per orang. Di mana memang harga ini sebenarnya sudah turun ya, dari sekitar 130,3 juta saat Argentina menyingkirkan Inggris dalam semifinal, teman Pro 2. Dan bukan hanya tiket termurah yang mahal aja, tapi TickPick ini juga mencatat rata-rata harga tiket yang benar-benar dibeli penonton ini mencapai sekitar 11.327 atau sekitar 203 juta gitu ya. Dimana angka ini juga menjadi rekor tertinggi yang pernah tercatat untuk sebuah pertandingan olahraga di Amerika Serikat, teman Pro 2. Harga yang juga paling fantastis datang dari kursi section di 115A Stadion MetLife, dimana kalau kita lihat ini ada pembeli yang rela membayar sekitar 511,5 juta untuk satu tiketnya, karena bisa membeli paket dua kursi sekaligus, maka total uang yang dikeluarkan ini bisa mencapai sekitar 1,2 miliar, teman Pro 2. Rekor ini juga mengalahkan berbagai ajang olahraga bergengsi di Amerika Serikat, termasuk Super Bowl dan final NBA gitu ya, yang selama ini memang dikenal memiliki harga tiket yang sangat tinggi, teman Pro 2. Dan tingginya harga tiket ini juga menunjukkan kalau Piala Dunia atau sepak bola tetap menjadi primadona. Selain itu juga besarnya antusiasme supporter untuk menyaksikan secara langsung duel Spanyol versus Argentina juga menjadi faktor tersebut, teman Pro 2. Nanti kita akan balik lagi masih di informasi santai siang olahraga selanjutnya, jangan kemana-mana.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Tahukah Anda Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Apakah ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Yaelah, emang di notice gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notice atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Enggak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Lalu lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Kak, pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih.

Teman Pro 2, aku juga harus segera pamit undur diri dari kebersamaan kita siang hari ini. Thank you banget buat kamu yang tadi stay tune di RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Dan akhirnya aku juga harus bye-bye dulu, Teman Pro 2. Abis ini bakal ada Fira yang nemenin kamu. Thank you banget, bye, selamat sore dan salam Pro 2.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Teman terbaik.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: Teman Terbaik Kamu
2: Pro 2 FM.
3: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
4: Buya Hamka lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1908 di daerah Maninjau, Sumatera Barat. Memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dididik dalam keluarga Muslim. Tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah inilah ia bertemu dengan Agus Salim, seorang jurnalis. Agus Salim pun memberikan saran kepada Hamka agar kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di Indonesia. Buya Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944, Hamka dipercaya menjadi anggota Majelis Darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam. Buya Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia mendapati jabatan tersebut, Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah lain pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah revolusi pecah pada tahun 1945. Buya Hamka harus menerima banyak kritik yang tiada henti. Namun pada tahun 1953, ia ditunjuk menjadi pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto. Tahun 1962, Partai Masyumi harus dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Dari masalah ini, Hamka yang juga anggota dari Partai Masyumi harus dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun karena menolak untuk menyalahkan keterlibatan anggota partainya dalam PRRI. Buya Hamka baru dibebaskan pada tahun 1966 di akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Pada saat di penjara, Buya Hamka menyelesaikan karyanya dengan judul Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka juga pernah menjabat sebagai ketua MUI yang dibentuk pada tahun 1957. Buya Hamka menjadi ketua umum pertama yang menjabat 2 periode hingga tahun 1980. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka wafat. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Tanah Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya pun diabadikan sebagai Universitas Muhammadiyah Hamka. 8 November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
3: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
5: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, pandangan bahwa perawatan kuku atau manicure pedicure hanya milik kaum hawa perlahan mulai bergeser. Merawat kuku kini bagi para pria bukan lagi soal estetika semata, melainkan kebutuhan dasar yang mendasar, di mana memasuki usianya yang hampir menginjak 2 tahun sejak resmi dibuka pada Oktober 2024, Nailok kini telah gencar membidik pasar pria dengan menggandeng model-model pria sebagai langkah kampanye. Nail Expert Aulia mengungkapkan bahwa langkah ini sengaja diambil untuk mendobrak stigma dan juga rasa canggung yang kerap dialami kaum Adam saat hendak melakukan perawatan diri di luar barbershop, di mana melalui kampanye dan juga edukasi yang terus berjalan, merawat kuku diharapkan bisa menjadikan bagian dari rutinitas normal bagi pria yang peduli pada kesehatan dan kenyamanan diri sendiri. Informasi terakhir teman Pro 2, unit musik alternatif Ambien asal Surabaya, Code Bloom kembali melanjutkan perjalanan musiknya dengan merilis single terbarunya bertajuk Will Be Forgotten. Dikutip dari akun Instagram resminya, rilisan ini mengangkat tema tentang personal secara sederhana di mana Will Be Forgotten menyentuh isu-isu yang lebih luas seperti ketimpangan sosial, privilege, dan juga perasaan yang terpinggirkan. Melalui rilisan resminya, Code Bloom juga semakin mempertegas posisi mereka sebagai salah satu unit alternatif ambience yang patut diperhitungkan dari Surabaya. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malam.
2: Info Pro 2 FM.
6: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Ya, selamat sore teman Pro 2. Sebuah lagu dari Nadine Amizah ya, judulnya Taruh. Jadi sebuah lagu pembuka untuk pertemuan kita di udara kali ini gitu ya teman Pro 2. Di ceria-ceria edisi hari Jumat 17 Juli bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Berbagai informasi akan Dila hadirkan buat kamu ya di hari ini. Dan spesial di jam 3 sore ini Dila bakal hadirkan informasi seputar Malang Raya gitu ya teman Pro 2. Di Ngalam Ilakes bakal banyak banget info tentang Malang ya yang bakal Dila update buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran ada hal baru apa di Malang teman Pro 2, pastiin aja gitu ya kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hero No. 2 sebuah lagu dari JKT48 ya, Fortune Cookie. Baru aja nih dilaputerin buat kamu di sore hari ini. Semoga di hari Jumat ini kamu juga dapat keberuntungan gitu ya sama Pro 2. Anyway, informasi pertama tentang Alam Ilakes ini datang dari transportasi teman Pro 2 di Malang Raya gitu ya. Dimana kan kemarin udah sempat libur sekolah nih teman Pro 2. Nah, kabarnya ini tuh bikin stasiun Malang semakin rame. Dimana selama tanggal 22 Juni ya sampai dengan 12 Juli kemarin, stasiun Malang ini melayani lebih dari sekitar 175 ribu penumpang, di mana angka tersebut ini ternyata naik sekitar 3% teman Pro 2 dibandingkan tahun lalu. Banyak banget wisatawan yang memilih kereta ya untuk liburan ke Malang Raya, sementara untuk warga Malang sendiri ini juga memanfaatkan kereta untuk berpergian ke berbagai kota teman Pro 2. Nah, biar perjalanan juga semakin nyaman gitu ya teman Pro 2, dari pihak KAI sendiri juga menambah petugas dan juga memastikan nih layanan bisa berjalan optimal selama musim liburan kemarin, di mana tiket juga makin mudah dipesan gitu ya lewat aplikasi KAI Akses. Dan bahkan ada beberapa stasiun juga nih yang sudah dilengkapi sama layanan face recognition teman Pro 2. Dan hal ini juga menunjukkan ya kalau kereta api sampai saat ini masih jadi transportasi favorit karena emang praktis, nyaman dan juga tepat waktu teman Pro 2. Ya, semoga aja ya layanan dari PT Kereta Api Indonesia ini juga semakin terus membaik ke depannya teman Pro 2, sehingga perjalanan kamu juga selalu aman, lancar dan juga menyenangkan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Ya, selamat sore teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di sore ceria Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan aku juga masih menghadirkan informasi seputar Malang Raya, teman Pro 2. Nah, ini buat kamu nih teman Pro 2 yang suka banget datang ke berbagai festival juga event. Ini dari Pemkot Malang menargetkan ada sekitar 3,4 juta kunjungan wisatawan sepanjang tahun ini 2026, dan bakal menghadirkan sekitar kurang lebih 1000 event gitu ya untuk mencapainya teman Pro 2. Dan per bulan Mei kemarin ya, jumlah wisatawan ini udah menyentuh angka 1,4 juta. Sehingga masih dibutuhkan sekitar 2 juta kunjungan lagi nih sampai nanti di akhir tahun gitu ya teman Pro 2. Berbagai event seperti konser musik, festival budaya, hingga ajang olahraga ini nantinya akan digelar untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan yang datang ke Malang. Dan harapannya bukan cuma wisata aja yang ramai teman Pro 2, tapi juga dari sektor UMKM gitu ya, ada hotel, restoran, transportasi, hingga pelaku ekonomi kreatif juga bisa ikut merasakan dampak positifnya gitu ya teman Pro 2. Dari Pemkot juga mengajak nih semua pihak ya untuk menjaga kenyamanan juga keramahan agar wisatawan juga betah dan memiliki rasa ingin buat kembali lagi gitu ya teman Pro 2. Dan semoga ya kedepannya semakin banyak lagi event-event seru yang hadir di Malang Raya teman Pro 2, sehingga ekonomi lokal juga bisa terus tumbuh dan Malang juga semakin dikenal sebagai kota tujuan wisata yang kreatif dan menyenangkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, selamat sore teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di sore ceria kali ini. Dan informasi terakhir untuk ngalami lakes ini masih tentang dunia event gitu ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi cari agenda seru di bulan Agustus besok, teman Pro 2, ini ada Festival Boys ya yang kembali hadir untuk edisi ke-11 dengan tema Malang Menyala Indonesia Media Arts Festival, teman Pro 2. Di mana event ini akan digelar ya di tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus tahun ini, yang berlokasi di Stadion Gajayana. Dan selama 3 hari nanti pengunjung ini bisa menikmati instalasi seni, ada festival musik juga, ada creative market, sportainment, hingga ada puluhan pertunjukan dan juga komunitas kreatif gitu ya Taman Pro 2. Sejumlah musisi seperti ada Iksan Scooter, ada Arema Voice, ada Begundalo Kwaru, dan juga deretan penampilannya ini siap untuk memeriahkan panggung Festival Boys di tahun ini Taman Pro 2. Selain untuk jadi ajang hiburan, ternyata festival ini juga membuka peluang gitu ya bagi UMKM dan juga pelaku ekonomi kreatif nih untuk memperkenalkan lagi karya mereka kepada masyarakat. Dimana buat kamu yang tertarik gitu ya teman Pro 2 buat ikut event ini, untuk festival ini, informasi lengkapnya bisa kamu lihat bertahap ya di media sosial resminya Festival Boys. Dan semoga Festival Boys tahun ini juga bakal semakin meriah dari tahun sebelumnya, bisa membawakan manfaat juga bagi pelaku kreatif lokal dan bisa membuat kota Malang ini makin bersinar sebagai kota kreatif Indonesia, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti di jam 4 ya, kita bakal ngobrol seru nih sama mahasiswa dari Politeknik Negeri Malang. Jadi buat kamu yang penasaran bakal obrolin apa aku nanti gitu ya, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Jangan lupa, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia.
1: Siapkan pasang telinga.
0: Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia.
1: Kita bernyanyi satu lagu.
0: Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Tiba-tiba nih ada suara baru gitu ya.
1: Betul, tiba-tiba ada temennya ya. Aku tadi teman Pro 2, abis aku sendirian. Sekarang udah gak sendiri. Ini udah gak cuma nambah satu aja, tapi ada dua.
0: Oh gitu. Ya pasti teman Pro 2 gitu ya. Bareng sama Vira dan juga Dila gitu ya teman Pro 2. Di seru ceria kali ini yang pasti kita gak bakal cuma ngobrol berdua aja.
1: Betul.
0: Kita kedatangan ada teman kita yang berprestasi teman Pro 2. Ada Fadil Dwi Febrian ya, mahasiswa Politeknik Negeri Malang yang juga mendapatkan silver medal and bronze medal essay competition held by Sentosa Foundation teman Pro 2.
1: Wow,
0: kita
1: langsung aja
0: dulu yuk. Hai Fadil.
2: Oke, halo Kak.
0: Iya. Kita suaranya gong banget.
1: Betul.
0: Dia halus.
1: Oh,
0: ya.
1: So-spoken ya.
0: So-spoken.
1: Gimana kabarnya Fadil hari ini?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Bagaimana kakak sekalian nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah agak flu sih.
2: Aduh, semoga cepat sembuh ya Kak.
1: Iya, terima kasih ya Fadil. Yeah. Anyway, Fadil ini dari Politeknik Negeri Malang ya?
2: Betul sekali.
1: Polinema. Jurusannya apa nih Fadil?
2: Jurusannya dari Teknik Kimia, okay. Lebih tepatnya program studi D3 Teknik Kimia, Kak.
1: D3 Teknik Kimia, dan sekarang udah semester?
2: Semester 6.
1: Wow, semester akhir ya.
2: Betul.
1: Jadi sibuk-sibuknya.
2: Tepat sekali, Kak.
1: Dan pusing-pusingnya juga, Kak.
2: Benar sekali tuh.
0: Tapi kalau misalnya kita ngomongin teknik kimia gitu ya, yang dipelajarin di teknik kimia itu apa sih? Karena aku bukan anak teknik masalahnya, jadi aku agak kepo nih.
2: Oke Kak, mungkin teman-teman apalagi siswa yang mau menjadi mahasiswa gitu ya, seringkali salah memahami nih, kira-kira teknik kimia itu karena dia sukanya kimia, masuk ke teknik deh biar keren gitu misalnya ya. Tapi ternyata di dalamnya tuh nggak cuman soal kimia aja loh guys. Ternyata di situ adalah applied physics juga ada. Dari teknik kimia tuh kita belajar ada termodinamika, kemudian kita juga belajar kimia dasarnya pun juga ada. Jadi teman-teman ketika ada di chemical engineering department atau teknik kimia, itu belajarnya sudah menyeluruh tentang proses yang ada di industri. Begitu sih kurang lebih.
0: Dan juga kalau misalkan ikut masuk teknik kimia mungkin peluang bekerjanya juga luas mungkin ya.
2: Tentu luas banget Kak, betul.
0: Bisanya kerja di mana aja sih kalau misalkan lulusan teknik kimia tuh?
2: Ada beberapa alumni Polinema yang saya kenal tuh Kak, ada yang kerjanya sekarang di Chandra Asri Petrochemical, ada di CAP. Kemudian ada juga di industri-industri F&B juga ada. Masuknya di industri pupuk pun juga ada. Jadi sebenarnya sangat luas sekali sih peluang kerja dari lulusan teknik kimia itu sendiri.
1: Betul, karena kan juga kalau misalkan ngomongin kosmetik juga pasti ada kimianya juga.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali Kak, tepat.
1: Jadi banyak banget peluangnya. Kalau kamu sendiri udah ada ini gak gambaran abis lulus nanti mau kemana gitu?
2: Ada gambaran, ada jadi malu kalau ditanya gitu.

0: Oke.
1: Okay. Begitu.
2: Oke. Okay. Hmm. Jadi banyak banget peluang juga. Jadi kamu juga pasti lebih semangat buat segera menyelesaikan gitu ya.
0: Tentunya. Okay. Betul sekali, Kak.
2: Dan ngomongin tentang lomba, ini teman Pro 2, Pak Adil baru aja memenangkan medali silver dan juga perak gitu ya.
3: Mm-hmm.
2: Tentang essay competition yang diselenggarakan dari Sentosa Foundation gitu ya. Itu gimana ceritanya Pak Adil bisa ikut lomba ini tiba-tiba?
0: Oke, kalau awalnya sebenarnya karena terdorong, Kak. Ada motivasi disuntikan begitu ya dari dosen.
2: Okay.
0: Beliau bernama Pak Wahyu. Beliau yang memotivasi saya di awal untuk mengikuti kegiatan.
2: Mm-hmm.
0: Padahal beliau juga sudah tahu sebenarnya kegiatan di akhir, maksudnya sebagai mahasiswa akhir gitu ya, pasti ada banyak sekali. Tapi bagaimana beliau bisa akhirnya meyakinkan saya untuk mengikuti perlombaan meskipun lagi banyak kegiatan begitu, Kak.
2: Mm-hmm. Oke, okay, jadi Pak Wahyu ini ya.
0: Betul.
2: Pak Wahyu yang mendorong kamu akhirnya untuk ikut lomba dari Sentosa Foundation.
0: Yes, tepat sekali.
2: Oke. Okay.
3: Kenapa tuh kok beliau menilai kamu kayaknya bisa deh ikut lomba ini gitu? Padahal beliau juga tahu nih kamu
2: sibuk
3: banget gitu kan. Kenapa tuh kira-kira?
0: Oke, tapi sebenarnya mungkin kita tarik ke belakang dulu mungkin, Kak, ya.
2: Boleh.
0: Kalau mau ditarik ke belakang, saya ada beberapa pengalaman di beberapa organisasi sebenarnya.
3: Yep.
0: Kemudian di situ sebenarnya menjadi gerbang utama saya mengenal Pak Wahyu, terutama dalam konteks pengawalan begitu, yang namanya Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM lebih dikenalnya di Polinema. Nah, beliau adalah salah satu dosen penanggung jawabnya begitu, dan saya kebetulan ada di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa di salah satu kementeriannya yang memang menghandle tentang PKM ini, Kak. Namanya Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi begitu. Sudah 2 tahun, di tahun kedua saya sebagai menterinya mau tidak mau harus berkoordinasi dengan stakeholder, yaitu Pak Wahyu itu sendiri. Mulai dari situ sedikit banyak saya membantu di serangkaian kegiatan PKM-nya. Kemudian di situ juga entah bagaimana datangnya gitu ya. Ketika akhir pembahasan kami tentang PKM, Pak Wahyu tiba-tiba nyeletuk aja nih, Kak, Fadil, ini ada lomba. Ada 2 lomba yang ditawarkan sebenarnya. Salah satunya adalah lomba Faperta ini, Kak.
2: Oke, Faperta.
0: Iya, jadi dari situ akhirnya beliau meyakinkan saya gitu. Dengan sebenarnya fun fact-nya adalah itu disiapkan mungkin kurang dari 2 minggu dari penutupan pendaftaran.
2: Wow,
0: begitu.
2: Jadi emang sangat cepat ya, cuma 2 minggu.
0: Betul.
2: Tapi akhirnya dengan waktu 2 minggu itu bisa mengantarkan Fadil untuk meraih juara 2 ya ini berarti, 2 sama 3 ya?
0: Silver medal dan bronze medal sih, Kak, sebenarnya.
2: Okay.
0: Iya, karena kalau yang ada di Faperta itu sistem penilaiannya tuh sebenarnya kalau mau lebih detail di masing-masing sub bidang itu akan ada predikatnya seperti itu, Kak.
2: Okay.
0: Jadi sistem dalam tanda kutip pertandingannya begitu ya. Dari masing-masing subtema dipilih yang terbaik, kemudian yang terbaik ini akan ditandingkan di masing-masing untuk yang terbaik di masing-masing subtema untuk akhirnya mereka ditandingkan untuk mencari juara satunya. Nah, silver medal dan bronze medal ini sebenarnya masih di lingkup yang di dalam subtemanya.
2: Okay.
0: Jadi kalau dikatakan juara 2 itu sebenarnya mungkin kurang tepat begitu, Kak, ya.
2: Okay.
0: Karena penilaiannya pun misalnya dari partisipasi dari universitas A misalnya sudah berhasil mahasiswanya misal katakanlah ada 3 tim begitu. 3 tim ini ternyata kok semuanya lolos sampai ke bisa dibilang grand finalnya, maka itu bisa dikatakan sebagai akumulasi nilainya akan dipertimbangkan untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 seperti itu.
2: Oke, jadi ada aturan sendiri ya.
0: Betul.
2: Dibuat Fapertanya teman Pro 2. Dan ngomongin tentang essay competition, kamu kemarin ini pasti ada temanya kan?
3: Betul.
2: Kamu mengangkat tema tentang apa, Fadil?
0: Temanya ada 2, Kak.
2: Okay,
0: jadi tim Fadil, Fadil nggak sendiri, PBW.
2: Apa jadi tim ya?
0: Betul, lombanya tim. Bersama dengan teman saya dari jurusan teknik elektro, Ilmi sama Arya. Kalau Arya kalau dengerin, Ilmi dengerin.
3: Hai.
2: Kenapa dia nggak ikutan hari ini?
3: Iya.
0: Iya, nanti dikasih kesempatan lagi buat prestasi yang lain gitu, Kak.
2: Okay.
0: Nanti akan mampir juga ke sini.
2: Jadi terpisah ya,
3: nggak satu package.
2: Betul.
3: Ya.
0: Maunya sih bareng-bareng.
3: Dijual terpisah ternyata teman Pro 2. Oke. Berarti ada teman-teman kamu ya tadi ya?
0: Iya.
3: Yeah. Ada 2 orang ya tadi. Siapa tadi namanya? Shout out lagi.
0: Ilmi sama Arya.
3: Ilmi

0: sama Arya yeah. gitu ya. Ini kalian bahas tentang apa nih di esai yang bareng-bareng yang ini.
1: Oke. Okay. Jadi ada dua subtema yang kami ikutin, Kak. Yang mm-hmm. pertama adalah subtema teknologi mm-hmm. Dan yang kedua adalah subtema kesehatan.
0: Okay.
1: Begitu. Nah, yang mendapatkan predikat silver medal itu adalah subtema kesehatannya.
0: Oh, kesehatannya. Oh,
1: betul.
0: Malah kesehatannya ya yang yeah. dapat ininya ya. Oh, ini kalau kita ngomongin teknologi dulu ya, kan kamu dari kimia dan teman-teman kamu juga dari anak-anak elektronik gitu ya. Ini kalian yang dibahas tentang teknologi ini apa sih yang kalian kupas dalam esai kalian?
1: Oke, sebenarnya teknologinya itu sendiri sudah cukup banyak aplikasinya. Mm-hmm. Salah satunya itu kalau pernah dengar namanya piezoelectric.
0: Apa
1: jadi
0: itu?
1: Piezoelectric ini singkatnya, mungkin sebenarnya teman-teman yang bisa lebih detail menjelaskannya karena elektro.
0: Mm-hmm.
1: Singkatnya itu kita bisa mengubah dari energi mekanik itu energi tekan menjadi energi listrik. Mm-hmm. Nah, pengaplikasinya di esai kami itu mengangkat bagaimana piezoelectric ini bisa digunakan di sepatu para pendaki. Sehingga para pendaki nih yang misalnya butuh daya urgen mm-hmm. ketika di lokasi bisa menggunakan simpanan tenaga atau energi dari sepatu piezoelectricnya tadi itu, Kak.
2: Oke, wow. Jadi di sepatunya ya, di alasnya.
1: Betul, kan? Di sol sepatunya.
0: Di sol sepatunya berarti dia ketika si pendaki ini berjalan gitu ya, yang pasti kan menginjakkan kaki yes. gitu.
2: Ada tekanan
0: ada
2: di situ.
0: Ada tekanan
2: ya.
0: Dan itu menjadi energi nanti
2: listrik.
0: Betul. Listrik gitu.
2: Dalam bentuk berarti
0: iya, apakah bentuknya ini lampunya jadi kayak diinjak langsung warna-warni gitu ya.
2: Jadi kayak enggak akan kesandung batu karena ada lampu. Atau gimana?
0: Atau gimana?
1: Banyak sebenarnya pengaplikasiannya. Contohnya disimpan di baterai dulu, Kak. Misalnya mm-hmm. nanti di sepatu itu kita butuh semacam dalam tanda kutip power bank cadangan.
0: Oh.
1: Teman-teman kehabisan daya. Uh-huh. Bisa tuh disimpan di baterai yang terpasang di
0: sepatu
1: atau terintegrasi
0: itu.
1: Di sepatu, betul.
0: Apa enggak berat tuh sepatunya? Apalagi kan para pendaki nyarinya sepatu yang ringan
1: betul.
0: Gitu kan.
1: Betul.
0: Itu enggak berat jadinya tuh.
1: Memang ada plus minusnya, Kak ya. Dan harus ada kompensasinya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Nah, tapi yang teknologi yang kami coba kembangkan di sini itu adalah gimana caranya tenaga para pendaki itu enggak terbuang sia-sia. Nah, piezoelectric ini salah satu pendekatannya dan optimalisasinya bisa di selanjutnya begitu ya, bisa solnya jadi lebih lentur, atau misalnya solnya nanti integrasi dengan sistem penyimpanan energinya itu bisa lebih rapi, bisa lebih tipis kayak gitu, sehingga bisa ngurangin bobotnya sepatu tadi, Kak.
2: Oke. Jadi nggak akan ini ya, menambah beban dari sepatu tadi itu ya.
1: Iya, harapannya setelah dioptimalkan seperti itu.
2: Oke. Tadi listrik ini diubah jadi power bank gitu, selain itu ada nggak sih inovasi lain yang bisa diubah dari listrik ini?
1: Ya, salah satunya fitur nih, Kak, dari sepatu itu juga kami integrasikan sepatu ini sebagai sebuah unit untuk mengirimkan sinyal darurat.
0: Okay.
1: Nah, karena ini penting sekali, Kak. Kita Betul. Tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus begitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ketika pendakian ada orang hilang, ada orang kecelakaan, lalu harus melibatkan tim SAR dan sebagainya.
0: Mm-hmm.
1: Dan dalam prosesnya pun akan sangat dimudahkan kalau ada unit yang bisa membantu mendeteksi di mana sih posisinya saat itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi dengan simpanan energi yang ada pada sepatu itu, ide kami adalah untuk mengintegrasikannya dengan sebuah unit untuk bisa mengirimkan sinyal ketika nanti amit-amit jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan. Betul.
0: Berarti kamu bakal ini dong, kayak aplikasi kah mungkin atau apa, untuk mengintegrasikan sepatu ini ke orang lain gitu ya, misalkan.
2: Biar orangnya bisa dapat sinyal yang kamu kirimkan.
1: Iya, jadi ada ada unitnya memang yang bisa memberikan sinyal itu. Nah, tenaga yang disimpan dari sepatu itu bisa mensuplai, Kak, energi yang dibutuhkan untuk mengirimkan sinyal. Sederhananya seperti itu sih.
2: Wow, bisa ya ternyata,
0: bisa
2: dari
0: ya,
2: sepatu
0: ya.
2: Menjadi power bank. Jadi ngirim sinyal bahaya juga.
1: Betul.
2: Soalnya tuh ada lagi gak kelebihan dari si sepatu ini yang kamu buat di SI ini ya?
1: Dua itu sih, Kak, yang jadi fitur utama dari sepatu piezoelectric.
0: Oh,
1: nah, kami sebutnya itu namanya power step.
0: Power step. Ini bisa lebih dikembangkan lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Semoga
1: betul.
0: Aja kedepannya anak-anak yang suka banget nulis-nulis esai ini bisa ini kamu kembangkan gitu, dan juga semoga aja diproduksi gitu kan. Betul. Karena ini emang inovasi banget sih kalau ini, aku suka sih.
2: Bener,
0: ini.
2: Dan sangat bermanfaat ya.
0: Betul, dan juga bisa jadi baterainya dijadiin kayak ini, kayak ala-ala mobil listrik, kita kan taruh di bawah gitu kan. Yeah. Atau mungkin ditaruh di bawah sol sepatunya atau gimana. Betul. Gitu kan. Oh, I see, suka deh aku.
2: Betul.
0: Kayak gini.
2: Betul, tapi kayaknya harus lebih diperhatikan lagi karena kan mendaki kan cuaca ya. Betul. Kadang ada hujan, takutnya konslet nomor 2 ya.
0: Betul. Yang pasti udah ini ya, sepatunya itu pasti udah fireproof juga. Ya fireproof juga sih, waterproof ya, gitu betul. Ya.
1: Iya.
0: Oh, I see. Ih, seru banget nih.
2: Seru banget.
0: Semoga. Apalagi kalau misalkan gini ya. Aduh, HP aku lobet ini. Iya. Ini aja sepatu dia. Ini sepatu aku, pakai aja sepatu aku gitu.
2: Aduh, seru banget sih gitu. Iya, kalau beneran terjadi ya, diproduksi secara massal gitu ya. Itu pasti keren banget. Aku mau beli kalau ada sih.
0: Okay, yeah.
1: Saya masukin jadi.
0: Oh iya. Oke, boleh.
2: Boleh.
0: Oke, okay, next kamu mau bahas tentang kesehatan gitu ya di esai kamu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan esai dari Fadil Teman Pro 2 seputar kesehatan gitu ya, kita dengarkan dulu ada sebuah lagu gitu. Yes. Ya. Datang dari siapa nih? New Pusat Dunia Teman Pro 2. Yes. NPD dengan Sempurnanya Aku. Enjoy.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kalau kata Bernadia, peluk aku sekarang, tapi kalau kata Fadil, ayo jalan sekarang.
1: Asik. Kita nih kebanyakan ini ya, ngegombalin Fadil.
0: Betul.
1: Sorry ya Fadil ya, kita biar cair aja suasananya. Okay. Soalnya kan ini juga baru pengalaman pertama ya kamu di sini. Katanya juga agak sedikit nervous teman Pro 2, jadilah ini usaha kita ya.
0: Betul. Untuk mencairkan suasana gitu teman Pro 2 ya. But anyway, masih barengan sama Vira dan juga Dila di Zerjeria kali ini teman Pro 2. Dan kita juga masih barengan sama teman kita Fadil. Ya udah, mahasiswa Politeknik Negeri Malang ya, yang kemarin mendapatkan silver medal dan juga bronze medal dari essay competition held by Sentosa Foundation.
1: Wow, kalau tadi kita udah ngebahas tentang tema yang teknologi ya, gitu ya. Ini katanya juga ada tema lain, yaitu tema kesehatan gitu ya.
2: Betul.
1: Boleh diceritain gimana tema kesehatan ini kamu apa ya, kulik bisa jadi essay itu gimana Fadil?
2: Oke. Mungkin mulai dari, lagi-lagi saya terima kasih banyak ke Pak Wahyu karena salah satu rekomendasi beliau juga untuk memilih subtema ini, Kak.
1: Okay.
2: Yang mana sebenarnya kalau kita dengar subtema kesehatan tuh mungkin kebayangnya yang medis gitu ya. Penanganan medis, teknologi-teknologi biotek kayak gitu yang sudah advance. Nah, sedangkan kami melihat ada topik yang mungkin jarang dibicarakan nih di tingkat esai.
0: Apa tuh?
2: Contohnya tentang kesehatan mental, Kak.
0: Nah,
2: betul. Jadi esai kami di kesehatan, di subtema kesehatan itu sebenarnya meng-highlight gimana sih buat teman-teman mahasiswa, terutama ya kayak pemuda-pemudi Gen Z ini, untuk bisa tetap produktif meskipun tekanan kiri kanan atas bawah sama besarnya ya, banyak banget gitu. Nah, jadi di esai kami yang kesehatan, judulnya saya baca aja, Kak ya.
0: Okay.
2: Produktif tapi rentan, realitas kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Nah, judulnya adalah itu. Okay. Jadi asal mulanya subtema ini dipilih dari rekomendasi beliau, kemudian kami kembangkan, dan di dalamnya kami melihat bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan mental mahasiswa yang mungkin diam-diam menggerogoti jiwa dalam tanda kutip gitu ya. Kami dituntut untuk produktif, nilai akademik bagus, banyak organisasi, apalagi sekarang ditakut-takutin dengan cari kerja sulit gitu.
1: Iya, itu jadi tambah tekanan semakin banyak ya.
2: Betul. Sehingga kami mau tidak mau harus mengupgrade value kami lah selama berkuliah sebagai mahasiswa begitu, Kak.
0: Okay. Karena memang banyak banget ya sekarang tantangannya gitu kan, dan juga tekanannya gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, dari suka marah-marah itu.
1: Iya sih itu ya.
0: Itu teman Pro 2 gitu ya. Okay. Jadi di esai kamu kali ini kan kamu membahas tentang kesehatan mental gitu ya, tentang gimana sih kesehatan mental para mahasiswa gitu ya. Tapi kenapa kesehatan mental yang disenggol?
2: Okay. Kenapa? Karena sebenarnya untuk melihat topik ini lebih dalam, ada kami menilai ada sebuah faktor yang sebenarnya penting untuk mahasiswa ketahui.
0: Apa tuh?
2: Bahwa tekanan dari luar itu ya memang sangat sulit untuk dikendalikan begitu, Kak ya. Tapi bagaimana kita merespon, lalu bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita, lalu bagaimana memilih keputusan meskipun dihadapkan dengan tekanan yang begitu luar biasa, itu juga penting. Sehingga topik untuk mengangkat tentang kesehatan mental itu sangat relevan bagi khususnya kami juga sebagai mahasiswa begitu.
1: Okay. Jadi, menarik banget ya temanya.
0: Jadi memang udah kerasa mungkin ya, karena kesehatan mental itu kayak selalu diremehkan gitu ya. Kayak kamu jangan terlalu ini deh, semua orang juga kerasa.
1: Masih
0: kayak
1: mending
0: gitu.
1: Kamu.
2: Iya, betul kayak gitu, Kak.
0: Dibanding-bandingkan gitu ya. Kita sebenarnya udah capek ya dibanding-bandingkan
2: betul.
0: Kayak udah pent up, apa ya namanya bahasa Indonesia yang pent up itu, kayak menumpuk ya. Udah menumpuk banget rasa-rasa capek, udah capek di kuliah, capek di rumah mungkin di kosan gitu kan. Masih aja ada tuntutan ini itu. Jadilah seperti itu, oke. Dan juga banyak banget ya di Malang kasus-kasus mahasiswa-mahasiswa yang mereka perlu pelukan gitu ya, yang berakhir di Zmatan gitu kan kemarin. Karena sempat rame banget kan,
2: betul.
0: Anak-anak mahasiswa kebanyakan kayak gitu kan. Dan juga itu yang paling penting juga teman Pro 2 gitu ya, untuk kita sadari bahwa kesehatan mental itu juga penting.
1: Betul,
0: gitu.
1: Dan gak bisa dianggap remeh gitu
0: betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Nah, Fadil. Kalau tadi kan yang teknologi ya, itu kan ada outputnya sepatu. Nah, yes. Kalau si kesehatan mental ini ada outputnya apa?
2: Oke. Jadi kami menawarkan sebuah integrasi. Uh-huh. Yang pertama adalah bagaimana sosial media itu menjadi ruang yang bisa mendukung dari mahasiswa, terutama ketika kita lihat feed kayak banyak teman-teman kita yang upload lagi healing di mana gitu misalnya, terus upload konten-konten yang prestasinya diunggah-diunggah di sosmed gitu, bagus. Tapi kalau kita menyikapinya keliru, bisa berujung ke tindakan yang salah juga. Contohnya kita melihat ada orang yang prestasinya banyak banget, kemudian apa namanya ketumpuk tuh ya, pas mungkin lagi capek-capeknya atau lagi banyak tekanan, ngelihat itu justru tindakan yang dipilih bukannya termotivasi, justru demotivasi begitu.
1: Jadi tambah down ya.
2: Tambah down, akibatnya bisa burn out atau misalnya justru tidak produktif begitu, counterproductive. Nah, SI kami mengintegrasikan bagaimana sosial media ini bisa dibangun di sekitar mahasiswa dengan menghadirkan konten-konten yang lebih suportif. Artinya untuk bisa tetap menjaga dari kesehatan mental dari mahasiswa tersebut begitu. Nah, bukan hanya sosial medianya Kak, juga kami mengintegrasikan bagaimana lingkungan belajar kami mahasiswa, yaitu di perguruan tinggi kami, itu bisa lebih aware lagi terhadap seberapa pentingnya kesehatan mental ini. Karena lagi-lagi sebenarnya tuntutan itu sendiri juga bisa jadi datangnya dari orang-orang di sekitar kita, terutama teman-teman kita, atau mungkin bapak ibu dosen begitu ya. Kamu harus dapat ini nilai bagus misalnya, tapi ternyata masih belum ada kepahaman yang mendalam tentang bagaimana kesehatan mental itu penting untuk dijaga untuk mahasiswa. Banyak mahasiswa yang akhirnya mengorbankan jam tidurnya. Kemudian mahasiswa yang akhirnya ketika bersosialisasi jadi awkward, socially awkward, jadi canggung karena nggak pernah apa namanya keluar gitu ya, harus akademik gitu. Jadi isu ini kami anggap penting, kami nilai penting karena sebenarnya kalau ini sudah beres di dalam diri mahasiswa, mau kegiatannya apapun, insya Allah pasti akan bisa mengarahkan ke arah yang lebih produktif kayak gitu Kak.
1: Oke, jadi outputnya adalah konten edukasi gitu bisa dibilang.
2: Betul.
1: Berarti ini fokusnya di Instagram aja Kak atau ada di platform lain, media sosial lain?
2: Yang kami kembangkan saat ini berdasarkan data yang kami cari, pengguna Instagram itu didominasi oleh Gen Z saat ini Kak.
1: Oke.
2: Jadi Instagram itu menjadi salah satu tempat atau platform utama kami dalam menyebarkan tadi konten-konten yang misalnya suportif, edukatif, dan yang bisa mendukung lah bagi mahasiswa begitu.
1: Oke, mungkin bisa di-share apa akun Instagramnya, mungkin ada teman podo yang lagi down ya, gitu ya, butuh support gitu.
2: Oke. Kebetulan untuk yang kami bawakan di SI itu masih berupa desainnya aja, jadi kami punya rancangan konten, tapi masih belum kami publikasikan di Instagram Kak.
1: Oh,
2: begitu.
1: Jadi masih plan-plan aja ya.
2: Betul.
1: Konten
2: kami sudah
1: aja
2: buat.
1: Oke, jadi apakah kedepannya bakal di-share di open for public?
2: Sangat memungkinkan.
1: Sangat, ya?
0: Sangat memungkinkan ya. Yang ini lebih memungkinkan daripada yang sepatu tadi.
1: Betul.
0: Gitu ya.
2: Eksekusinya bisa langsung cepat.
0: Eksekusinya yang ini
2: betul,
0: lebih cepat gitu ya. Oke, gitu. Tapi di essay kali ini kan kamu bawa ada dua tema kan, teknologi sama kesehatan tuh. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya
1: dua
0: tadi,
1: minggu itu
0: gitu kan. Cara kamu membagi waktu gimana sih? Ini tadi kayaknya ada pertanyaan yang sama gak sih?
1: Betul.
0: Ya di YouTube kita ya, Teman Pro 2.
1: Ini ada yang komen Teman Pro 2 dari Septiana Rizkita Sari 894. Ini dia komen, Fadil bagi waktu gimana nih, lomba, tugas akhir, PKM juga. Gimana Fadil?
2: Sebelumnya saya mau sapa dulu Bu Septi.
1: Oh, Bu Septi. Halo.
2: Ini juga ibu dosen saya juga Kak ya. Saya kenal Bu Septi. Memang gak bisa dipungkiri banyak sekali kegiatannya akhir-akhir ini begitu. Apalagi ketika mengikuti esai itu juga dituntut untuk menyelesaikan tugas akhir begitu sebagai mahasiswa tingkat akhir. Juga saat ini sedang mengikuti PKM juga Kak, kebetulan.
1: Saat ini masih ikut PKM lagi?
2: Saat ini iya.
1: Wow. Kirain udah semester akhir, udah fokus tugas akhir aja.
0: Ternyata masih ya.
1: Masih, gimana itu sih Fadil cara kamu bagi waktu biar semuanya tetap balance gitu?
2: Berdoa dulu mungkin Kak ya.
1: Pertama-tama mari kita panjatkan
0: puja dan puja syukur kepada Tuhan.
1: Oke, pertama berdoa.
2: Karena sebenarnya sangat sulit untuk dijelaskan Kak. Mungkin di luar sana ada banyak orang-orang yang langsung nge-state gitu ya, oh bikin to-do list, bikin jadwal, pasang prioritas, terus ada Eisenhower Matrix, ada yang prioritas, non-prioritas, mendesak, tidak mendesak, kayak gitu mungkin ya. Mungkin yang pertama perlu dicoba teman-teman adalah untuk mengeksplor, artinya untuk mengenali diri kalian tuh sebenarnya lebih cocok dengan pendekatan yang mana sih, kayak gitu. Ada orang yang mungkin ketika set prioritas bisa lebih jelas, kepalanya bisa lebih jernih untuk melakukan sesuatu. Katakanlah hari ini pasang 3 tugas utama yang mau dikerjakan gitu misalnya. Fokus dengan 3 aja gitu. Karena kalau terlalu banyak itu mungkin kapasitas diri kita masih belum mampu untuk menghandle yang lebih banyak. Sehingga bagaimana strateginya itu, lagi-lagi kalau bisa diambil garis besarnya adalah dengan mengenali diri sendiri, kayak gitu.
1: Jadi kalau kita tahu kita bagusnya gimana, caranya kita bisa lebih enjoy juga ya buat menjalaninya. Kalau kamu sendiri tipe yang seperti apa, Fadil? Harus to do list kah? Atau
0: gimana?
1: Flow, let it flow aja.
2: Let it flow. Kombinasi kak kalau saya sebenarnya. Karena apalagi sebagai mahasiswa sebenarnya tantangannya adalah rasa malas lagi-lagi kak ya.
1: Betul.
2: Tidak hanya mahasiswa.
0: Sampai sekarang pun kita juga tantangannya itu sih.
2: Betul. Nah jadi gimana caranya ngelawan rasa malas? Saya sendiri pun juga masih sering malas kak ya, jujur aja. Bapak Ibu dosen mohon izin.
0: Izin.
2: Masih ada gitu hari-hari dimana mungkin saya mau bangun pagi aja udah, aduh malasnya luar biasa gitu ya. Dan yang penting dilakukan adalah sebenarnya untuk melakukan evaluasi lagi begitu. Contohnya misal hari ini tadi saya bangun pagi jam 5 misalnya, tapi mungkin besok saya bangunnya mungkin bisa lebih siang lagi, atau mungkin saya nggak tidur misalnya, atau mungkin tidurnya hanya sekian jam gitu misalnya. Nah ini akhirnya strategi yang dilakukan pun harus berbeda, mengikuti dengan, kalau saya sih mengikuti dengan kondisi hari itu, misalnya dengan padatnya jadwal tadi gitu. Misalnya besok saya harus penelitian di kampus, berangkatnya harus pagi jam 7 misalnya, berarti dari malam sebelumnya saya harus ngapain, itu saya sudah atur biasanya. Jadi planning itu paling tidak saya buat untuk satu atau hari, dua hari ke depan, kayak gitu kak. Enggak yang sampai satu minggu,
1: sebulan juga enggak ya,
2: sebulan gitu, iya.
1: Itu terlalu banyak ya,
2: terlalu yang dipikirkan sih,
1: terlalu jauh.
0: Iya sih. Dan juga kita nggak tahu ya acara-acara nanti di tengah jalan gimana, nah, gitu
2: betul
0: kan.
2: Betul sekali, betul.
0: Oke, jadi kamu buatnya dilihat aja situasi hari itu gimana tuh ya, sesuai mood kamu gimana gitu.
2: Aduh,
0: kan?
2: Iya, sebenarnya kurang ideal tapi itu yang lagi work sama saya sih.
1: Itulah
2: jadi
1: kenyataannya
2: itu.
1: Ya.
0: Itu kenyataannya. Karena lagi-lagi kita yang selalu berantem dengan diri kita sendiri tuh, apalagi tiap pagi kan. Sekarang akhir-akhir ini Malang lagi dingin banget.
2: Aduh,
0: apa nggak makin males tuh?
2: Betul.
0: Aduh, buka selimut ini kayaknya enggak dulu deh.
1: Tarik lagi aja deh.
0: Tarik aja dulu deh. Lihat jam, udah jam 7. Ya.
2: 5 menit lagi dah.
1: Iya.
0: 5
1: itu.
0: Menit. Tiba-tiba 5 menit nanti bangun-bangun udah jam 10.
1: Betul.
0: Itu kayak tiba-tiba tuh kayak bikin spot jantung banget enggak sih?
1: Bangun-bangun apa kita kaget?
0: Kayak gitu tuh bro 2 gitu ya. Oh ya ya, I see. Jadi memang dilihat aja gitu ya.
2: Betul.
0: Kayak membaginya gimana, kayak ya udah let it flow berarti gitu ya.
2: Betul, saya tipenya seperti itu.
1: Jadi pertama berdoa, terus menyesuaikan kondisi jadwal pribadi gitu ya. Apakah besok ada agenda atau enggak? Kalaupun misal lagi enggak ada agenda nih, kamu biasanya menghabiskan waktu dengan apa? Apakah tetap terus belajar atau gimana?
0: Atau sekarang waktu-waktunya ngopi.
1: Iya. Ada nggak sih kamu waktu ngopi itu masih sempet nggak sih?
2: Pasti dong.
1: Masih ya.
0: Pasti dong. Masa mahasiswa nggak ngopi sih?
1: Kayaknya
0: dia yang stres deh. Kayaknya dia, bukan dia aja yang stres. Aku juga stres ya, dia nggak ngopi kayaknya.
2: Iya, harus tetap jaga kesehatan mental.
0: Nah.
1: Balik ke teknologi tema kedua.
2: Tema kedua tadi betul.
1: Berarti masih ada ya, waktu main juga apa disisihkan kah atau seadanya aja waktu buat kamu have fun sama teman-teman?
2: Menarik, lagi-lagi kondisinya tergantung.
1: Okay.
2: Karena kesibukan tuh kadang emang gak bisa ditebak kak ya.
1: Betul.
2: Dalam satu minggu ke depan kita anggapnya udah kosong nih, gak ada apa-apa. Tapi ternyata tiba-tiba ada panggilan apa-apa, ada job apa gitu. Dan untuk menanggapinya sebenarnya mau tidak mau tetap harus bertanggung jawab gitu. Artinya dengan segala kegiatan yang sudah saya pilih untuk ikutin, mau tidak mau saya harus tetap menjalankan kewajiban dan amanah yang udah diberikan kayak gitu. Jadi memang kalaupun harus ada yang dikorbankan, misalnya waktu liburan saya ubah definisi dari stres itu sendiri. Misalnya orang mungkin mengira belajar itu suntuk begitu ya, belajar atau beraktivitas itu suntuk. Tapi bisa jadi loh kegiatannya itu dibungkus dengan diselipkan misalnya humor, diselipkan dengan berinteraksi dengan teman, dan itu bisa jadi less lebih berkurang lah tingkat stresnya dibandingkan aduh belajar fokus kayak gitu. Jadi tetap bisa di maintain antara produktivitas sama kesehatan mental yang tadi.
1: Oke. Emang harus balance.
2: Betul.
0: Dan juga cara ngebalance-nya ya ketemu teman-teman, main gitu ya, refreshing gitu lah ya. Oke, tapi kita balik lagi ke esai kamu gitu ya. Kemarin kan udah ngerjain ada dua tema dengan yang apa ya namanya, temanya juga nggak deket gitu loh pembahasannya, satu
1: sama jurusan ya,
0: sama temennya. Betul. Gitu kan. Nah, cara ketika kalian mengerjakan esai ini gitu ya, pernah nggak sih ketemu kayak aduhnya kayaknya susah banget sih, kayak ada saat dimana kalian tuh kayak apa nggak usah ikut aja, apa mundur aja, apa nggak usah dilanjutin.
1: Betul.
0: Aja gitu.
1: Ada
0: itu juga apa sih, ada ini dicat kok gak dibales kayak gitu kan, biasa aja gitu kan. Ada nggak sih momen-momen kayak gitu dan cara keluarnya kayak gitu gimana?
2: Lagi-lagi saya berterima kasih banyak, saya nggak sendirian. Ilmi dan Arya benar-benar membantu sekali, bukan hanya mereka berdua. Jadi dari Polinema yang berangkat ke mengikuti kegiatan ini tuh sebenarnya ada juga kak, ada satu tim lagi begitu. Jadi kami kadang berkumpul, menyempatkan waktu untuk berlatih bersama misalnya. Jadi dalam penyusunannya pun brainstormingnya tuh juga kami bisa akhirnya bisa dibilang bertukar pikiran. Nah dari situ kalau rasa ingin mundurnya sebenarnya
0: jujur aja di sini safe place kok.
2: Iya.
1: Walaupun ada Bu Septi, Bu Septi
2: ya, ada
0: Pak Wahyu ya.
2: Pak Wahyu juga,
0: gimana tuh? Ya,
2: pasti sempat terpikir kak, karena tentunya menimbang dari apalagi saya sebagai mahasiswa tingkat akhir, kegiatannya pun apalagi yang terikat langsung dengan akademik gitu ya, tugas akhir begitu. Jadi memang resikonya sangat besar. Namun lagi-lagi teman-teman menguatkan, teman-teman di situ sangat membantu banyak sekali dalam proses brainstorming kami, kemudian juga penulisan esainya, bahkan sampai pembuatan prototipenya juga begitu. Nah, dengan bantuan teman-teman inilah akhirnya makin yakin untuk bisa mengikuti sampai kita berangkat ke Lombok begitu.
1: Wow, pasti kemarin di Lombok.
2: Betul.
1: Iya. Wow, seru banget.
0: Berapa peserta tuh yang kemarin kalian ketemu di final itu?
2: Kalau di finalnya itu sebenarnya kegiatannya ada selain Faperta juga kak. Jadi ada peserta dari kompetisi lain, tapi masih dalam satu venue yang sama. Sehingga totalnya itu kalau tidak salah masih lebih dari 100 mahasiswa.
0: Wow,
1: banyak gitu. Juga ya.
2: Lumayan banyak, iya.
0: Kemarin kalian di Lombok sempat jalan-jalan kan tapi?
2: Pasti dong.
1: Masa iya?
0: Udah jauh-jauh belum. Masa nggak jalan-jalan gitu kan? Iya. Lomboknya di mana? Di Mataramnya kah atau di mana?
2: Betul, di area sekitar Mataramnya. Karena kami venue tempat bertandingnya itu adalah di Universitas Muhammadiyah Mataram kak.
0: Begitu. Bagus tuh gedungnya, suka aku.
1: Menakan ya.
0: Alhamdulillah lewat depannya aja.
1: Hanya lewat
0: gitu ya. Oh ini gitu. Oke, I see gitu. Dan ketika kalian diumumkan sebagai ini ya, menang silver medal gitu ya, dan juga bronze medal, kalian gimana sih, kayak expect kah atau benar-benar nggak ada pikiran untuk bisa dapat gitu?
2: Oke. Fun fact-nya adalah ini kompetisi pertama saya yang di SI kak sebenarnya.
1: Betul. Kompetisi pertama tapi langsung dapat silver medal dan juga bronze. Wow, luar biasa.
2: Kompetisi pertama, begitu juga dengan Arya. Begitu. Nah, Ilmi ini sudah pernah mengikuti kompetisi beberapa kali sebelumnya, begitu. Makanya ketika kami menyusun, ketika kami membuat prototipe, ekspektasinya sebenarnya kami mau mencapai yang terbaik begitu ya maksudnya ya. Tapi memang ketika melaksanakan kami sudah mantap, artinya bagaimanapun hasilnya kami terima begitu. Dan ketika mendapatkan silver dan bronze medal tadi, sebenarnya justru ekspektasinya yang akan mendapatkan predikat lebih tinggi justru yang di teknologinya, Kak. Begitu. Nah, ternyata tapi sama-sama kaget tadi, Kak, ya, ternyata yang kesehatan begitu. Iya, karena memang kompetitornya juga cukup menarik ide-idenya yang di situ.
0: Oh, dan waktu kalian ini ada waktu presentasi kan yang pasti gitu kan, presentasi ke di depan juri gitu,
2: betul.
0: Kan. Kalian deg-degan gak sih?
2: Ini kalau dibilang deg-degan tuh pasti ya, Kak, ya. Mungkin setiap orang pasti adalah deg-degannya meskipun sedikit begitu. Tapi yang kami percaya adalah apapun itu kami sudah melakukan yang terbaik. Apapun hasilnya nanti, yang penting kami sudah melakukan yang terbaik. Itu juga pesan dari Pak Wahyu dan Bu Septi juga.
1: Oke, lagi-lagi shout ya
0: Bu
1: Wahyu juga Bu Septi. Jadi nanti terus aja ya selama mengikuti lomba. Wow, itu juga sebagai mental yang ini yang gak jadi beban juga.
2: Betul.
1: Jadi apapun hasilnya ini juga merupakan bonus gitu ya, Fadil ya. Wow, luar biasa teman Pro 2 ya. Tapi tadi juga Fadil sempat mention ya kalau lagi ikutin PKM. Ini udah sampai di tahap apa nih PKM-nya, Fadil?
2: Oke, PKM ini kalau di tinjau dari timeline, Kak, ini sekarang sedang masuk di minggu ke-8 kami penelitian.
1: Oh,
2: betul.
1: Lagi penelitian ya.
2: Iya, dan skema yang di dijalanin Fadil sama teman-teman itu adalah PKM riset eksakta.
1: Oh, apa
2: itu? PKM riset eksakta ini salah satu skema PKM yang skema pendanaan begitu. Dan di dalamnya kami melakukan penelitian untuk membuat sebuah produk lah, bisa dibilang begitu.
1: Oke, di PKM ini juga masih sama Ilmi dan Arya kah?
2: Aduh, sayangnya kami terpisah kelompok begitu.
1: Sedih banget. Tapi gak apa-apa, semoga kedepannya juga bisa menghasilkan hal yang sesuai ekspektasi Fadil dan juga teman-teman gitu ya.
0: Yes, amin. Tapi gak apa-apa, tapi ide kalian, ide dasarnya bagus tuh yang di teknologi. Suka tuh kayaknya, semoga aja kedepannya gitu ya bisa beneran ada produknya gitu.
2: Amin.
0: Yes, gitu. Dan gak kerasa sama Pro 2 ini waktunya sangat-sangat terbatas.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, mau jam 5 aja kita ngobrol hampir sejam gitu ya.
0: Nggak kerasa. Kerasa nggak, Fadil?
2: Aduh, lancar banget tadi. Nggak kerasa, udah cepet banget kayak waktu ya.
1: Bener.
0: Ya, dan kamu ini deh untuk terakhir ya, kamu bisa ngasih kata-kata gitu ya, penyemangat untuk teman-teman Pro 2 mungkin yang sekarang lagi dengerin kamu dan mereka juga lagi maju mundur mungkin ya, mau ikutan esai gitu mungkin atau lomba-lomba yang lain, tapi mereka masih kayak
1: ikut
0: ragu
1: gak, ya?
0: Ragu dengan diri mereka sendiri, bahkan ada nggak?
2: Oke. Mungkin satu hal yang saya paling rasakan saat ini adalah gak pernah ada penyesalan untuk mengikuti kompetisi ini. Dan satu pesan yang selalu disampaikan sama Pak Wahyu, shout out ke beliau, selalu mengatakan bahwa lomba ini bukan sebagai tempat untuk mencari validasi, melainkan sebagai ruang untuk menguji sejauh mana sih kita sudah berkembang. Dan itu yang kami bawa, itu yang kami lakukan. Kami tidak menyesal sama sekali. Jadi teman-teman yang mau, yang sedang ragu nih untuk mengikuti kompetisi, untuk mengikuti apapun itu, lakukan aja. Lebih baik menyesal melakukan daripada tidak.
1: Wow, luar biasa.
0: Yang
1: ya.
0: Penting dicoba.
1: Yes, betul. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu.
0: Hasilnya gimana gitu. Oke. Terima kasih Wadil udah mampir ke studio Pro 2 kali ini, teman Pro 2 gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Sukses terus buat next plan ya.
2: Amin.
1: Buat kuliahnya juga.
2: Amin.
1: Semoga dimudahkan tugas akhirnya.
2: Amin.
1: Dan semoga segera lulus. Dan diterima kerja sesuai yang kamu harapkan.
0: Yes. Amin. Semoga dapat dosen yang enak juga ya.
2: Amin.
0: Gak sulit dicari.
1: Betul. Gak di ghosting ya.
0: Iya.
1: Kita
0: kayaknya curhat ya gitu, teman Bro 2. Oke deh kalau gitu, Fira dan juga Dila, aku aja sih kayaknya.
1: Iya, Fira aja.
0: Sekian dari saya, teman Bro 2. Aku juga izin pamit dari ruang dengar kamu.
1: Yes,
0: gitu ya.
1: Tapi jangan kemana-mana, nanti juga masih bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam, teman-teman.
0: Yes, jadi masih tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2, selamat sore. Kamu masih ada di 87,9 ya, Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dilah di Sore Ceria edisi hari Jumat ini gitu ya teman Pro 2. Nah aku cuma ngomong hati-hati di jalan teman Pro 2 buat kamu yang mungkin saat ini ya lagi perjalanan menuju rumah after kerja, after kuliah, atau mungkin lagi mau berangkat kegiatan di luar teman Pro 2, hati-hati di jalan ya, karena juga ini hari Jumat, mau weekend, biasanya di jam-jam segini juga lagi padat-padatnya gitu ya teman Pro 2. Semoga kamu juga aman di jalan, gak ada hal-hal yang tidak kita inginkan teman Pro 2. Dan nanti Dila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 7 malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak

mengetahui apa yang ada di hadapankah. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bundakah. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jika kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas.

0: kita kuatkan ekosistem dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, selamat malam teman Pro 2. Selamat mengakhiri hari gitu ya buat kamu yang sehari udah beraktivitas. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 18 lebih ini seperti biasa Dila bakal putarkan ya sebuah lagu dari musik aktif teman Pro 2, di mana lagu yang mau Dila putar ya di hari ini adalah dari Gubuk Derita. Ini merupakan salah satu grup musik gitu ya, hasil dari inkubasi kreatif Kemenekraf di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya di dirilis gitu ya, yang berjudul Perm Selatan teman Pro 2. Gimana lagu ini buat kamu yang belum tahu ya, itu menceritakan tentang kekaguman kepada seseorang perempuan yang cantik dari Papua Selatan, dan dengan bawakan genre musik reggae dan juga rap ini, Gubuk Derita berharap ya bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana sih lagu dari Gubuk Derita yang judulnya Perm Selatan teman Pro 2, langsung aja Dila puterin, ini dia lagunya.

0: banget. Emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notis gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notis atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Enggak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag DX-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Tahu juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop ilegal.

Ini teman berdua sebuah lagu dari Yongji dan Dio ya, Small Girl. Baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di sore menjelang malam ini gitu ya teman berdua. Nah, ngomongin tentang Dio teman berdua, di mana aktor ya sekaligus anggota K-pop EXO ini dikabarkan ya dalam pembicaraan sedang akan membintangi drama Korea komedi berjudul We Are The Zombie teman produa. Di mana perwakilan agensi dari Beachway Entertainment ya yang menaungi Dio ini juga menanggapi ya laporan ini, kalau emang sang artis itu lagi mempertimbangkan drama tersebut apakah mau diambil atau enggak. Dan dia juga dikabarkan ya akan memerankan karakter dari Kim In Jong yang tanpa sengaja terseret dalam insiden zombie nih saat mengunjungi pusat perbelanjaan bersama teman-temannya, di mana karakter ini Kim In Jong ini ya teman produa digambarkan sebagai sosok yang telah menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu demi mencari nafkah teman produa. Dan buat kamu yang suka nonton webtoon, ini juga merupakan drama adaptasi dari webtoon ya, We Are The Zombie, yang berlatar di sebuah pusat perbelanjaan besar yang ditutup akibat adanya penyebaran virus misterius. Dan drama ini juga mengisahkan ya teman produa orang-orang yang terjebak nih di dalam mall dan tema pemulihan dan juga harapan gitu ya teman produa. Dan sebelumnya dia juga sempat acting ya, mencuri perhatian juga dengan peran sebagai karakter antagonis yaitu An Yohan di dalam serial original platform streaming Disney Plus yaitu The Manipulated teman produa. Dan di bulan Juni kemarin ya, Dio juga sudah mengkonfirmasi nih kalau dia akan kembali menjadi penyanyi solo pada Agustus mendatang teman produa. Wah seru banget ya teman produa, buat kamu yang biasnya Dio, ini bakal banyak banget kegiatan yang bakal Dio lakukan di kedepannya. Dan semoga kalau misalkan ini cocok gitu ya, semoga Dio juga bisa memerani drama We Are The Zombie teman produa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

26 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RR.

Ya, teman Pro 2, sebuah lagu yang manis gitu ya, dari Ziva Magnolia dan juga Caleb, teman Pro 2, yang berjudul Against All The Odds. Ini juga jadi lagu terakhir yang menutup perjumpaan kita di udara gitu ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi mengalami sedikit rintangan, teman Pro 2 gitu ya, semoga kamu bisa diberikan kekuatan dan juga kesabaran untuk bisa melewatinya. Dan nanti di jam 7 akan ada music live chat teman Pro 2 dari Pro 2 FM Jakarta ya. Nanti bakal ada Ruth Gracia ya di sana. Jadi buat kamu yang ngefans sama Ruth gitu ya, stay tune aja teman Pro 2. Nanti di jam 8 malam di Jaga Malam nanti bakal ada Safalita yang bakal nemenin kamu teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu Dila pamit undur diri ya. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng Dila dari jam 3 sore tadi. Aku juga mau ngomong selamat beristirahat buat kamu yang besok libur gitu ya, menyambut weekend teman Pro 2. Dan bye bye, happy weekend teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat malam. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, Festival Boy 11 akan digelar pada 21 hingga 23 Agustus di Stadion Gajayana Malang dengan konsep lebih besar dan imersif. Mengusung tema Malang Menyala, Menyala Malangku, festival ini menjadi ruang kolaborasi seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Berbagai program seperti instalasi imersif, musik festival, kreatif market, hingga puluhan pertunjukan seni akan ditampilkan. Sejumlah musisi seperti Arema Voice, Iksan Scooter, hingga Wara Valerie dipastikan meramaikan acara tersebut. Festival ini pun juga diharapkan mendorong ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dan pelaku kreatif. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, komunitas Hopeless Animal Lovers atau HAL Malang sejak 2017 aktif melakukan penyelamatan dan edukasi terkait kesejahteraan kucing liar. Komunitas ini juga membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap hewan terlantar. Perwakilan HAL Malang, Nana, menyebut nama komunitas mencerminkan harapan bagi hewan yang dianggap tidak memiliki peluang hidup. HAL Malang sendiri kini tidak hanya fokus rescue tetapi juga edukasi penanganan kucing dan pentingnya sterilisasi. Komunitas turut menjadi penghubung masyarakat dengan dokter dan klinik hewan untuk penanganan yang tepat. Berbagai program seperti sterilisasi terjangkau, street feeding, dan posyandu kucing juga dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 1 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting ya, aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting, ya kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Oke, berarti lagi apa? Lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya.
1: Sekarang aktif

0: License.
1: Oh iya.
0: Sertifikasi.
1: Wow. Serius?
0: Serius.
1: Gokil.
0: Fun fact.
1: Hashtag fun fact. Oke, tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
0: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi okay. kan di Pedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Hmm. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
1: Bener.
0: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Okay. Tidak cuma ngomong aja.
1: Bener, ada dasarnya setidaknya.
0: Ada dasarnya,
1: lah ya.
0: Betul.
1: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya kayak random banget ya ambil license gitu kan.
0: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri. Akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak iya perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Okay. Dan emang untuk lifestyle juga sih. Jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
1: Oh iya benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Karut gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
0: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
1: Iya,
0: takut tanya orang,
1: bener.
0: Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial. Aku ngerasa sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
1: Bener-bener.
0: Ya just don't be shy kayak. Don't be shy.
1: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar. Gak ada salahnya untuk bertanya juga.
0: Dan
1: gitu
0: mulai
1: kan.
0: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari hal-hal kecil lah.
1: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
0: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
1: Oke.
0: Okay. Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
1: Oke. Okay.
0: Banget.
1: Iya benar. Benar.
0: Jadi itu yang bikin aku kayak aku harus kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
1: Oh, gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
0: Iya, betul.
1: Benar.
0: Harus sih punya goals
1: menurutku. Punya goals gitu kan dan harus disiplin.
0: Betul
1: gitu
0: betul.
1: Kan.
0: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
1: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
0: Iya benar, stamina. Apalagi gitu kan kita juga kalau di apa weightlift gitu itu kan juga harus pakai core.
1: Bener.
0: Core-nya juga dilatih.
1: Betul.
0: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
1: Oh, iya.
0: Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi dan
1: sih.
0: Itu juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga
1: betul
0: kan.
1: Betul sih. Benar sih diafragma itu juga otot ya kan.
0: Yes, betul.
1: Benar. Gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
0: 2016.
1: Wow.
0: Iya, udah lama
1: satu
0: banget.
1: Satu dekade loh, Pak. Persis loh.
0: Udah lama banget.
1: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
0: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman
1: Girl
0: FM ada yang tahu.
1: Yes.
0: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion 5 dan aku mulai berkarir solo.
1: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
0: Yeah.
1: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
0: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion 5 itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu yang Now I Know sama
1: sekarang.
0: Ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
1: Bener.
0: Di saat dia masih kayak merintis itu aku masuk sama Passion 5. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak aku ngelihat loh gitu prosesnya.

0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa teman seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak Abe, bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi bener-bener kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya, dari Kak Abe, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara KB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih. Ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel. Ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata, dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri, dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, Dovi.
0: Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget lah.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Apa akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta,
1: yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Aku paham, ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati. Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama Kak AB, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Benar.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Benar sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya kan? Jadi dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Benar. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga nggak acceptance sih.
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
0: oh,
1: itu
0: cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era gitu ya.
1: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius.
0: Okay.
1: Dimana kayak oh iya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya. Makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati.
1: Belah hati
0: itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an.
0: Bener.
1: Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, yes, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga ya, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya,
0: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita seni pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Okay, setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya juga secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh pas recording.
0: Oh iya.
1: Iya, iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener, cuman kalau kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan
0: makanya mungkin, ya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi. Makanya, ya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk iya, untuk pemanasannya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Okay. Sisanya ya sudah.
0: Iya, sudah.
1: Yang adalah.
0: Benar, benar. Berarti ini masih diproduksi sama
1: Bela Negara
0: Abi
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu karena jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
0: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: single
0: akan
1: dulu
0: jadi EP
1: aja.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih, senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak rasanya enggak kuat.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke.
1: Okay. Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Mm-hmm. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibesnya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke.
1: Okay. Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: oh, wow. Okay.
1: Mariah Carey, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget.
1: Iya,
0: pas
1: biopiknya naik itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini, Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, Teman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya. Bener. Ada pengen galau. Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru deh kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu
1: yes.
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk ingin tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya di RUTHGRCH untuk Instagramnya aku sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosin lagunya aku, kesarinya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel.
0: Oke.
1: Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang hampir disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Teman Pro 2 di malam hari ini masih barengan sama Safa ya, yang bakal nemenin kamu gitu ya, sampai nanti jam 12 malam. Dan for sure jam 8 malam ini kita bakal ngobrol barengan sama Dokter Gigi Arinda yang sudah bergabung di by phone kita untuk sore malam hari ini. Selamat malam dokter.
1: Halo, selamat malam Kak Safa.
0: Halo, gimana kabar nih Dokter Arinda? Udah bergabung dari Lux Dental Teman Pro 2. Iya, sehat ya malam hari ini?
1: Sehat Kak.
0: Alhamdulillah, baiklah. Ini lagi di mana nih? Lagi di rumah aja atau bahkan mungkin masih di klinik malam-malam ngelembur?
1: Baru sampai rumah ini.
0: Alhamdulillah, mantap banget ya. Walaupun sampai rumah, ini benar-benar thank you banget sudah meluangkan waktunya ya untuk ngobrol ya, buat sharing info, sharing ilmu buat teman Pro 2. Baiklah. Oke deh, kalau gitu ini aku juga topik kali ini teman Pro 2 ini sedikit menarik dan membuat salah sangka ya. Safa sendiri salah sangka. Jadi topik kita kali ini adalah suami suka jajan, gigi anak jadi jelek ya. Nah ini jajan tanda kutip nih. Kalau misalnya Dokter Arinda nih, misalnya aku juga pengen tahu sebenarnya maksud dari topik kita nih apa sih maksudnya gitu.
1: Oke, jadi yang dimaksud jajan di sini itu jajan yang manis-manis ya, tapi bukan dimakan. Jajan yang manis-manis berupa cewek ya maksudnya Kak ya.
0: Iya, cewek.
1: Yang manis-manis.
0: Oke, baiklah, seperti itu. Berarti mungkin ini ya, apa namanya, suami yang mungkin melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata ini berakibat kepada kesehatan gigi anak gitu ternyata ya. Oh, ini juga aku baru pertama kali dengar ini nih. Karena kalau misalnya biasanya suami seperti ini yang ngefek langsung adalah istrinya gitu ya, dokter ya, biasanya ya. Oke, jadi mungkin kalau misalnya diceritakan juga nih buat teman Pro 2, sebenarnya efeknya apa sih dokter, kok bisa berimbasnya langsung ke seorang anak sendiri nih?
1: Oke, jadi sebenarnya gini Kak, beberapa penyakit itu tandanya yang pertama muncul itu bisa di rongga mulut loh. Bahkan sebelum pasien itu tahu bahwa dia sakit.
0: Oke.
1: Karena pada kasus-kasus yang disebabkan oleh bakteri dan virus, apabila memang dia terkontak langsung sama bakteri atau virusnya ini, dia akan menunjukkan adanya tanda keradangan ya, kayak gitu. Nah, pada kasus yang kita bahas ini kan soal jajan yang kotor ya.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Ini itu tanda yang orang tahu, gejala yang mereka tahu itu kan hanya sebatas di area genital ya.
0: Yes.
1: Padahal biasanya nih ya, pada orang-orang yang tanda kutip nakal, itu mereka bisa jadi melakukan aktivitas seksualnya melalui rongga mulut begitu ya. Nah, ketika si suami ini jajan, kemudian dia melakukan aktivitas seksual lewat rongga mulut. Nah, kemudian di rongga mulut yang kena, ini kan istrinya. Istrinya bisa jadi kena di rongga mulut, bisa juga di genital. Nah, tapi ternyata ketika istrinya ini sedang hamil, bakterinya ini akan jalan melalui plasenta sehingga dia bisa mengidap virus, menulari si janin yang ada di kandungan bayi. Si janin yang ada di kandungan ibu ini tadi.
0: Oh iya. Terus. Oke. Baru-baru ini nih, baru menemukan benang merahnya gitu. Karena kan seperti kita ketahui dokter ya, kalau misalnya kita makan dan lain sebagainya kan memang dari mulut ya kan, konsumsi apapun dari mulut masuk ke plasenta untuk nanti akan disalurkan ke janin tersebut. Oh, ternyata virus itu pun bisa menular sampai ke janin ya?
1: Bisa, jadi kalau dari ibu hamil sendiri dia bisa tertularnya melalui oral bisa, melalui genital bisa. Jadi kalau melalui genital berarti melalui bawah gitu ya, dia menembus ke rahim, kemudian masuklah ke plasentanya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lihat dari anaknya ini? Mungkin di bayi nggak kelihatan ya.
0: Iya.
1: Mungkin juga si bapaknya ini awal-awal nggak bergejala.

0: anaknya ini dia mengalami suatu anomali atau berbeda dengan yang idealnya bentuk gigi. Kalau di gigi seri ini ya, Kak Safa, biasanya bentuknya itu bertakik. Kalau mau di Google ada namanya Hutchinson teeth. Jadi dia gigi serinya itu bertakik gitu. Itu adalah ciri khas yang mana ketika si bayi ini lagi di kandungan ibu, ibunya tertular sifilis. Nah, biasanya dari mana? Ya dari bapak yang suka jajan ini gitu. Karena untuk penularannya ini adalah harus kontak langsung antara orang yang mengidap sifilis ini dengan yang ditulari, itu harus berkontak langsung.
1: Oke, ternyata efeknya bisa seperti itu ya. Dan ini berarti bisa dilihat saat gigi susu ini mulai tumbuh, dokter ya?
0: Bisa gigi susu, bahkan bisa juga pada gigi permanennya. Jadi, pembentukan gigi ini pada janin itu untuk gigi susu mulai 6 minggu benihnya mulai terbentuk ketika dalam usia kandungan 6 minggu. Kemudian ketika usia kandungan sekitar 20 minggu, itu gigi permanen benihnya juga sudah mulai terbentuk. Jadi bisa jadi yang terdampak bukan hanya gigi susu, tapi gigi permanen juga. Nah, biasanya tuh ada dua bentuk. Kalau di gigi seri bentuknya taki, kalau di gigi Graham bentuknya murberry, seperti buah murberry. Jadi benjol-benjol gitu. Bisa dibayangin.
1: Iya,
0: ini berbenjol-benjol.
1: Berarti kalau misalnya dibuat mengunyah pun agak kurang ini ya, bagus ya untuk bisa menghaluskan makanan. Iya nggak sih? Iya.
0: Betul. Untuk secara fungsi dia kurang bagus. Kemudian juga dia didapatkan ternyata bukan cuma bentuknya aja nih yang berubah, tetapi strukturnya juga, struktur enamelnya itu lebih rapuh. Artinya dia lebih mudah berlubang.
1: Wow, bisa sampai segitu ya efeknya ya.
0: Nah iya, terus kadang tuh ya adalah beberapa pasien datang ya, ini bentuk giginya kenapa seperti ini gitu kan. Apa yang bisa dilakukan? Kalau misalnya bentuknya masih terlihat agak utuh gitu, kita masih oke, ngerti sebabnya. Tapi kadangkala bisa juga gerahamnya ini sudah lubang besar kan, kita nggak tahu awalnya seperti apa. Nah, bisa jadi awalnya gigi-gigi yang gampang lubang besar ini dia berupa murberry tit ini tadi, gigi Graham bentuk murberry yang disebabkan oleh sifilis.
1: Baiklah. Tapi sebenarnya ini kan kalau misalnya waktu hamil gitu kan, kadang-kadang kan bisa kita USG kan bisa mendeteksi beberapa mungkin kelainan dan lain sebagainya. Tapi kalau kelainan gigi dan lain sebagainya ini bisa dicek nggak sih, dokter?
0: Belum bisa, karena giginya masih bentuk benih, masih bulat-bulat aja nih, belum kelihatan ya.
1: Baiklah. Jadi kita pun juga nggak bisa tahu ya, kayak yang ini anak giginya seperti apa nantinya gitu, dan bahkan nggak bisa diobatin, bisa dikatakan seperti itu ya?
0: Ya benar. Nah, bisa diobatinya adalah ketika si ibu ini bergejala, misalnya demam. Gejala pada umumnya orang infeksi itu biasanya ada demam dulu, kemudian sakit kepala dan kelelahan, kemudian ternyata ditemukan ulcer atau sariawannya itu entah di genital atau di oral, barulah itu bisa dilakukan tes untuk melihat apakah dia terjangkit sifilis atau tidak. Nah, kalau kondisinya diobati di tahap awal, baik si suami maupun si istri, dia bisa sembuh ya, bisa segera sembuh, bisa tidak berdampak ke janin. Tapi ketika tidak terobati, kadang orang malu lah atau mungkin mengira hanya penyakit biasa, itu dia bisa menetap selama beberapa tahun loh, bakteri sifilis ini.
1: Waduh, bahaya banget ya teman Pro 2. Jadi memang kalau misalnya sudah ada tanda-tanda terkena sifilis gitu ya, karena bisa dikatakan mungkin efek dari jajan yang tadi yang nakal lah intinya ya, ini mungkin bisa segera diobati, karena juga ngefeknya juga bisa ke janin yang ada di kandungan seorang istri seperti itu. Nah, ini aku juga baru nemu nih gambar-gambarnya nih, dokter ya. Bisa agak ada renggang-renggangnya gitu ya giginya juga ya.
0: Iya, ada taki-takinya gitu ya.
1: Tapi kalau misalnya udah bergerigi ini benar-benar jujur li anomali sih. Aku bisa katakan anomali, enggak seperti gigi biasanya gitu. Tapi kalau misalnya ini udah apa ya, wis kadung lah inti bahasa Jawa, udah terlanjur ya gigi seorang anak, gigi susunya seperti

0: ini bisa diobatin nggak, atau langkah seperti apa yang bisa dilakukan supaya bisa membaik, untuk bisa apa ya, konsumsi makanannya bisa bagus dan lain sebagainya gitu, gimana, ada nggak caranya?
1: Ada, jadi kalau misalnya memang dia masih ringan ya dan tingkat kerapuhannya tidak tinggi, kita bisa lakukan veneer untuk gigi depan atau tambal secara langsung yang dia tambalannya luas. Tapi ketika memang giginya sudah terlalu rapuh, banyak struktur yang hilang, maka kita sarankan untuk pembuatan crown atau mahkota selubung kayak gitu ya. Baik di gigi seri maupun gigi geraham yang terdampak.
0: Oke, seperti itu
1: nah,
0: ya.
1: Nah, kemudian kalau anaknya memang ada didapati gigi yang seperti itu, memang tidak murni karena sifilis, tetapi sebagian besar kasus ini adalah disebabkan oleh sifilis ya. Nah, itu kita juga wajib memeriksa si ibunya juga bapaknya. Karena bakteri ini tuh, bakteri Treponema pallidum penyebab sifilis ini, dia bisa menetap lama di tubuh penderitanya. Jika tidak segera diobati, dia akan berkembang.
0: Oke. Gitu. Berarti bakal bisa berkembang ke ini ya, tubuh ibunya. Dan juga kalau anak, nah anaknya ini apakah hanya bisa, bukan bisa ya, apakah cuma ngefeknya ke gigi aja, atau bahkan mungkin ke organ lain dan lain sebagainya, kalau dokter Arinda tahu nih?
1: Kalau sudah lahir ya, kemungkinan dia adalah di gigi, tapi ketika masih janin di dalam kandungan, dia bisa mengancam nyawanya memang. Karena ya, namanya bakteri, dia akan melemahkan kehamilannya. Jadi bisa mengancam nyawanya si janin ketika janin ini masih di dalam kandungan.
0: Oke, berarti bahkan bisa sampai mengancam nyawa ya, teman Pro 2. Jadi memang harus berhati-hati banget untuk tetap menjaga gitu ya, karena kan balik lagi satu pasangan ya, karena banyak banget kalau misalnya dia sama satu pasangan, penyakit seksual itu cukup banyak, teman Pro 2 ya. Tapi tadi di awal-awal juga dokter mengatakan bahwa sebenarnya penyakit itu bisa dicek juga dari rongga mulut ya. Itu bisa ngecek apa aja nih dokter, kalau misalnya ngecek dari rongga mulut sendiri, penyakit apa aja yang bisa dicek?
1: Banyak banget.
0: Oh, banyak banget.
1: Jadi kalau aku baru ingat. Jadi kalau janin ketika masih di dalam kandungan kemudian dia terinfeksi sifilis ya. Bisa juga dia merusak bentuk hidungnya.
0: Oh, hidungnya juga efek.
1: Iya, efek, bisa jadi hidungnya itu yang enggak ada cupingnya.
0: Oke.
1: Seperti itu. Jadi bukan hanya pada gigi ya, ketika dia udah mampu merusak satu organ, pasti dia bisa juga merusak organ yang lain gitu. Kemudian bisa juga membuat tuli. Kayak gitu. Itu bisa juga. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda bayi lahir dengan tuli, kemudian hidungnya yang tidak cukup, cupingnya tidak cukup tinggi, kemudian giginya ada seperti itu, maka sebaiknya memang orang tua segera memeriksakan apakah terjangkit sifilis atau tidak gitu.
0: Oke, baiklah. Jadi memang ada beberapa tanda-tanda ya, teman Pro 2. Jadi memang kalau better sih mencegah ya, nggak usah lah, karena ini efeknya benar-benar parah banget gitu ya. Oh iya nih, aku juga lihat gambarnya di Direktorat Jenderal Kesehatan ya, ngefeknya banyak banget, dan bahkan ada yang sampai keluar putih-putih juga di kulit, itu apa ya kira-kira ya?
1: Iya, itu jamur. Jadi memang kalau sifilis ini kan dia infeksi bakteri ya. Ketika infeksi bakteri tubuh semakin melemah, maka dia akan juga mudah terinfeksi jamur dan juga virus-virus yang lain. Nah, tadi Safa tanya ini ya, sih di mulut bisa kelihatan ya, betul, dari penyakit-penyakit. Nah, banyak banget sebenarnya. Misalnya nih HIV ya, kadang HIV itu kan masa inkubasi virusnya dia itu kan lama sekali, jadi enggak yang orang hari ini melakukan seks bebas kemudian minggu depan dia demam langsung terjangkit HIV, enggak secepat itu.
0: Okay.
1: Maka dia bisa bertahun-tahun kan menetap. Kadangkala kita menemukannya lebih awal itu dari pemeriksaan rutin gigi. Jadi kalau pasien HIV itu gusinya itu yang terganggu di area gusinya, biasanya mudah ada jamur, kemudian gusinya gampang berdarah, konsistensinya sudah berubah, biasanya di gusi untuk pasien HIV.
0: Oke. Okay. Bener-bener kelihatan gitu ya, berarti ya. Jadi bentuk gusinya udah berbeda gitu ya sama yang normal ya.
1: Bener, beda. Kemudian juga ada pasien leukemia atau kanker darah ya, kanker sel darah putih. Dia juga bentuk gusinya tuh sangat pucat dan mudah berdarah, sangat putih, kadang sampai putih banget gitu.
0: Oke, baiklah. Ini kok BTW ini untuk saya mas apa ya, orang normal gitu ya juga kepo sih. Kenapa bisa anu ya dilihat dari rongga mulut ya dokter ya, penyakit-penyakit seperti ini? Kaitannya apa ya?
1: Iya, jadi gini. Di rongga mulut itu kan juga ada yang namanya reseptor yang bisa menerima hormon, kemudian ada penyakit tertentu yang dia suka hormon tertentu, kayak misalnya orang dengan diabetes itu juga bisa terlihat dari gusinya, giginya, kan seperti itu, karena memang di sana ada reseptor yang suka sekali dengan insulin. Jadi ketika ada kerusakan sel pankreas yang menghasilkan insulin, maka dia akan kelihatan. Misalnya ada pengeroposan tulang, ada kegoyangan gigi, itu terlihat. Kemudian untuk penyakit menular seksual sendiri ya, kebetulan mukosa atau kalau di luar itu namanya kulit ya, kalau di dalam tubuh namanya mukosa. Nah, mukosa rongga mulut ini kebetulan dia tipenya sangat mirip dengan mukosa yang ada di genital. Jadi bakteri apa yang bisa menginfeksi di situ juga bisa menginfeksi di rongga mulut, seperti itu.
0: Oke, baiklah, seperti itu ya teman Pro 2. Jadi memang ada semuanya bisa terlihat. Nah, dokter, aku juga penasaran nih. Ini kan dokter Arinda udah bertahun-tahun juga jadi dokter gigi gitu. Kalau misalnya dari pasien yang sekedar cek gigi rutin atau bahkan mungkin ngilangin karang gigi dan lain sebagainya, tapi udah melihat tanda-tanda seperti yang udah tadi disampaikan, whether mungkin diabetes, leukemia, atau bahkan penyakit seksual gitu, biasanya dokter ngingetin gak kalau misalnya kayak, oh ini kayaknya perlu dicek lengkap deh, cek lab deh, atau seperti apa?
1: Pasti kalau dari pertama kali ya, lini pertama kita adalah anamnesa. Anamnesa adalah menggali riwayat secara lengkap dulu. Kita juga pasti harus mengamati pasien ya. Misalnya pasiennya ini bertato, kemudian bertindik yang berlebihan, kemudian menunjukkan tanda-tanda anomali seksual ya. Kita harus lebih berhati-hati dan lebih banyak lagi menggali historinya.
0: Okay,
1: kemudian setelah itu baru kita pemeriksaan, oh memang ada yang anomali yang kita curigai berkaitan dengan kelainan seksualnya atau berkaitan dengan penyakit-penyakit yang tadi dia sebutkan historinya, maka dia ya harus kita tangani semampu kita. Kalau misalnya kita nggak mampu, kita harus merujuk ke bidang yang lain atau kita juga berkolaborasi dengan bidang yang bersangkutan, kayak gitu.
0: Oke, jadi nggak hanya ke dokter gigi aja, tapi semuanya lintas lini ya, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Nah, ini juga sempat lewat juga di sosial media aku gitu kan. Ini kalau misalnya ngomongin tentang seksual yang aktif gitu ya, sebenarnya berhubung seksual yang aktif dengan menggunakan rongga itu baik nggak sih dokter? Karena ada yang bilang kalau misalnya better enggak karena terlalu banyak virus nih di mulut, seperti itu.
1: Iya, tentu kita kalau melihat dari segi agama juga pasti kita harus menentukan tempatnya ya kan. Kalau itu bukan tempatnya ya jangan dimasukkan begitu. Belum lagi mulut ini kan gerbang menuju ke semua organ kan. Jadi ketika ada bakteri masuk ke mulut, dia bisa menuju kemana aja. Sekarang kan yang sedang orang-orang perbincangkan juga bagaimana bakteri yang menyebabkan karies gigi itu ternyata bisa menyebabkan jantung bocor, ternyata bisa menyebabkan pneumonia. Iya, benar, karena memang ya mulut ini adalah gerbangnya. Makanya kenapa bisa banyak penyakit yang kita temukan pertama kali justru ketika pemeriksaan di dokter gigi ya, karena mulut ini adalah gerbangnya untuk masuk ke organ dalam tubuh lainnya.
0: Oke, berarti harus benar-benar hati-hati untuk semuanya teman Pro 2, karena balik lagi kalau misalnya mulut ini adalah gerbang untuk semuanya dan bahkan bisa berakibat ke organ-organ tadi, seperti itu ya. Jadi ini harus hati-hati banget teman Pro 2 ya. Nah, untuk ini nih anak ya, mungkin ya dokter tadi sempat aku juga agak kepo juga untuk anak yang sudah menderita, bukan menderita ya, kena apa namanya efek tadi gitu ya, gigi terus habis itu mungkin nggak ada cupingnya dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa diobatin kan, atau mereka sebenarnya juga membawa virus sifilisnya atau seperti apa sih?
1: Iya, mereka membawa virus sifilis ini kemungkinan besar, nah itu harus dilakukan pemeriksaan dulu, jadi melakukan tes untuk menguji apakah bakterinya masih aktif di sana atau tidak, atau hanya meninggalkan jejak saja, seperti itu. Karena untuk penderita sifilisnya sendiri yang pertama menulari, dia itu memang harus melakukan pengobatannya jangka panjang. Okay. Ya, jangka panjang itu bisa sampai 2 tahun, jadi virus bakteri ini tuh memang laten, itu artinya dia bisa menetap, bisa kambuh sewaktu-waktu ketika tubuh imunnya turun, bahkan dia bisa juga bermetamorfosa ya istilahnya, dia bisa juga mengarah ke HIV. Jadi memang penyakit menular seksual ini bahayanya adalah tidak bisa kita anggap ringan gitu aja, walaupun kelihatannya oh cuma sariawan, sifilisnya cuma sariawan, oh enggak. Tapi bakterinya ini bisa menetap di dalam tubuh dan bisa juga nanti akan membuat sistem imun itu sangat lemah sehingga kita mengidap AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome yang mana itu diakibatkan juga oleh virus HIV. Jadi penyakit menular seksual ini sebenarnya cukup kompleks. Karena ya itu tadi banyak bakteri yang dan virus yang terlibat di sana.
0: Oke, baiklah. Tadi dokter Arinda juga sempat ngobrol gitu ya, beberapa tanda-tandanya kalau misalnya kena sifilis adalah salah satunya adalah demam juga gitu ya. Tapi kalau misalnya di rongga mulut selain kayak sariawan, apalagi dokter yang terlihat?
1: Merah, bisa ruam-ruam, kemudian pada. Jadi sifilis ini ada 3 tahap ya, primer, sekunder, tersier. Kalau di primer dia sudah merasa ada demam dan kemudian ada tanda sariawan yang dia hiraukan, kemudian dia periksa dan terdeteksi itu sifilis, segera ditangani, maka dia tidak, kemungkinan besar tidak berlanjut ke sekunder. Tapi ketika dia tidak menyadari itu, kemudian didiamkan, oh sudah sembuh, ternyata sifilisnya ini cuma tidur aja dan kemudian menjadi lesi sekunder, bahkan lesi tersier, dia bisa membuat palatum atau langit-langit mulut itu berlubang.
0: Astagfirullahaladzim, bisa sampai lubang?
1: Bener.
0: Ngeri banget. Itu tuh sariawannya di gusi apa di rongga mulut sih? Di rongga mulut ya?
1: Di rongga mulut.
0: Oke.
1: Di langit-langit. Ya, namanya guma. Guma itu sudah sifilis yang tahap tersier. Artinya sudah menetap lama, tidak terobati.
0: Oke, baiklah. Nah, kadang-kadang nih mungkin kalau orang nggak begitu ngeh gitu kan, jarang juga ya buka mulut sampai kelihatan rongga mulut. Mungkin apa yang dirasakan? Apakah mungkin makannya kerasa nggak enak? Atau mungkin kerasa perih rongga mulutnya? Atau seperti apa biasanya dokter?
1: Kalau soal guma, guma ini kan sudah melubangi langit-langit ya. Nah, di atas langit-langit itu kan berhubungan langsung dengan hidung. Kalau sudah seperti itu, pasti dia kumur pun akan keluar lewat hidung.
0: Astaga, oke.
1: Jadi pasti akan sadar ada yang salah ya.
0: Iya. Seperti itu teman Pro 2. Jadi harus diperhatikan ya. Dan balik lagi gitu ya, satu pasangan cukup seperti itu. Oke, seperti itu teman Pro 2
1: satu
0: ya.
1: Satu pasangan dan homoseksual ya. Mohon maaf, jangan homoseksual.
0: Hetero.
1: Satu pasangan kalau satu gender ya bahaya ya.
0: Bahaya, betul, itu yang lagi diperdebatkan gitu ya di sosial media ya dokter ya. Oke, jadi harus hetero ya. Jadi memang balik lagi ke kodratnya ataupun Pro 2 ya, seperti itu. Dan mungkin nih dokter, ada lagi gak yang ingin disampaikan nih seputar topik kita malam hari ini ya, pembahasan yang sangat menarik. Dan ini sebenarnya mungkin beberapa orang rasa kayak yang malu nih ngomongin ini, tapi ternyata ini penting banget, apalagi untuk pasangan yang juga lagi hamil, ternyata ngefeknya bisa ke janin teman Pro 2. Jadi aku baru tahu juga ya, kita belajar bareng-bareng di sini kayak gitu. Apalagi dokter yang mungkin penting banget untuk diomongin buat teman Pro 2.
1: Pesannya mungkin yang habis mendengar ini kemudian ngecek gigi anaknya atau ternyata menemukannya ya.
0: Iya.
1: Pesannya ya segera periksa, jangan seuzon dulu karena banyak penyebabnya. Memang kemungkinan besarnya adalah sifilis, tapi itu bisa dilakukan uji laboratorium untuk mengecek apakah memang anaknya ini terkena sifilis atau tidak, atau mungkin kelainan gigi tersebut disebabkan oleh hal yang lain. seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, kalau misalnya memang karena sifilis, ya segera dicek kedua orang tuanya, kemudian juga segera melakukan pengobatan ya sebelum terjadi lesi yang sekunder bahkan yang tersier.
0: Oke, baiklah. Jadi anaknya pun juga nanti bakal diobati tadi ya selama 2 tahun, dokter ya, benar nggak sih?
1: Iya, untuk follow up-nya biasanya minimal selama 2 tahun.
0: Oke, baiklah. Jadi jangan self-diagnose ya teman Pro2, ntar nemuin gigi anaknya gitu langsung terjadi percocokan rumah tangga.
1: Takutnya ya.
0: Takut banget ya kan. Belum tentu teman Pro2, karena memang banyak hal yang perlu diperiksa. Jadi better langsung aja ke dokter gigi seperti itu. Oh iya, yang penting lagi nih dokter, mungkin bisa dijelasin ke teman Pro2 sebenarnya berapa bulan sekali nih harus rutin cek gigi nih dokter?
1: Iya, rutin cek gigi itu dianjurkan 3-6 bulan sekali. Jadi kalau giginya cukup berdesakan parah, maka sebaiknya setiap 3 bulan, karena karang giginya sudah akan memenuhi sela-sela yang berdesakan tadi. Tapi kalau giginya cukup rapi, boleh setiap 6 bulan sekali aja.
0: Oke, seperti itu. Cari dokter terdekat kamu, dan juga kalau misalnya udah nyaman dokter ya, ini juga langsung bisa ke sana teman Pro2. Dan better juga untuk diedukasi mulai anak-anak kecil gitu ya, kayak ke dokter juga seru banget. Kalau di Lux Dental juga banyak ya dokter pasien-pasien yang masih bocil-bocil gitu?
1: Banyak
0: ya. Dan nanti bakal jadi gak ada kata-kata kayak aku takut nih ke dokter gitu, karena dari kecil udah diajarin ke dokter gigi teman Pro2 ya.
1: Iya, di kami juga ada spesialis dokter gigi anak ya, prakteknya dengan perjanjian.
0: Oke.
1: Nanti bisa hubungi admin aja. Ada spesialis ortodonti atau behel juga, yang udah, beliau udah senior. Ada juga spesialis bedah mulut dengan yang senior juga.
0: Yes.
1: Dan ada juga spesialis periodontia yang khusus menangani masalah gusi. Jadi di kami cukup lengkap ya, silahkan.
0: Asik banget. Follow Instagramnya di mana dokter? Asik.
1: Di Lux Dental Malang ya.
0: Oke, baiklah seperti itu. Terima kasih banyak dokter untuk meluangkan waktunya di malam hari ini. Selamat beristirahat bersama keluarga. Semoga informasi ini juga bisa diterima dengan totalitas gitu ya untuk teman Pro2 dan memberikan pelajaran juga gitu ya untuk semuanya. Terima kasih banyak ya dokter. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Iya, teman Pro2 barusan aja udah kita ngobrol ya barengan sama dokter gigi Arinda Fabrianti, teman Pro2 ya. Kita juga udah ngobrol seperti itu. Jadi memang harus berhati-hati banget ya untuk hal tersebut, karena ini efeknya juga bisa ke janin secara langsung seperti itu. Iya, jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune, karena Safa juga masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam. So have a great day teman Pro2. Let's move dulu ke single yang satu ini.

0: Radio FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RCTI.

Selamat malam, masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Malam hari ini masih barengan sama Safa sampai nanti jam 12 ya. Dan for sure banyak banget informasi-informasi bakal aku hadirkan di jaga malam kali ini, teman Pro 2 ya. Untuk kamu mungkin yang lagi beraktivitas, tetap semangat ya teman Pro 2. Apalagi di usia muda saat ini harus banget mempelajari banyak skill ya, karena memang as we know, skill ini nantinya pasti akan bermanfaat gitu ya untuk masuk di dunia kerja. Jadi memang as we know, kalau misalnya sekarang kan lagi libur semester juga gitu ya, dan ini jadi momen yang dinantikan mahasiswa untuk istirahat setelah menjalani aktivitas perkuliahan padat. Tapi selain digunakan bersantai, waktu luang ini juga dapat dimanfaatin untuk mempelajari berbagai keterampilan baru ya, yang bermanfaat bagi pengembangan diri atau juga persiapan masuk dunia kerja. Nah, dengan ngembangin skill sejak dini, sejak awal, kita bakal punya nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing setelah lulus nanti, teman Pro 2. Yang terpenting adalah memilih skill yang relevan dengan kebutuhan masa depan dan juga melatihnya secara konsisten. Nah, gimana sih teman Pro 2? Skill apa aja sih yang bisa dipelajarin gitu di libur semester kali ini? Yang pertama adalah bisa nih untuk meningkatkan kemampuan public speaking dan komunikasi, di mana kemampuan komunikasi ini jadi salah satu soft skill maksud Safa ya, yang ini banyak banget dicari oleh perusahaan. Jadi public speaking itu enggak hanya berguna saat presentasi di kelas, tapi juga ke kita mengikuti wawancara kerja, rapat, ataupun membangun relasi profesional. Libur semester adalah waktu yang tepat banget nih untuk ikut pelatihan ya, bergabung dengan komunitas atau juga bicara depan kamera. Latih aja semuanya. Selain bicara, komunikasi juga mencakup kemampuan mendengarkan ya, jangan lupa di sini. Karena komputer aku juga the good communicator, itu juga adalah good listener ya. Selain itu juga menyampaikan ide secara jelas dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan lawan bicara kita, teman Pro 2 ya. Jadi salah satu pendiri dan manager Stand Up and Speak Inc. ini adalah akademi untuk pelatihan bicara di depan umum dan membangun kepercayaan diri. Ini juga mengatakan memang public speaking tuh penting banget supaya dapat kepercayaan diri, terus akrab dengan materi kita, dan berlatih di depan cermin, rekam diri kita atau ajak teman untuk mendengarkan, ini juga jadi salah satu hal yang bakal membantu kita mengidentifikasi area yang dapat kita tingkatkan. Kayak misalnya nih, kecepatan ngomong kita, volume suaranya, atau bahasa tubuh, kayak gitu. Nah, yang lainnya nanti aku bakal hadir

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau misalnya ngobrolin di era digital saat ini ya, kemampuan membuat desain sederhana ataupun juga konten visual ini jadi nilai tambah di berbagai bidang pekerjaan. Nah, kamu bisa juga nih Teman Pro 2 nambahin skill ya dengan belajar aplikasi kayak Canva, Adobe Express, Figma, atau bahkan mungkin Adobe Photoshop sesuai kebutuhan. Skill ini berguna ya untuk membuat presentasi media sosial sampai materi promosi kamu. Selain desain, ini juga bisa mempelajari dasar-dasar fotografi, editing video, copywriting, dan juga strategi media sosial. Kombinasi kemampuan ini bakal membantu jika ingin bekerja di bidang kreatif, pemasaran digital, atau membangun bisnis sendiri ya. Selain itu jangan lupa juga Teman Pro 2 untuk bisa belajar bahasa asing ya, yang ini bisa membuka peluang karir kamu Teman Pro 2. Jadi menguasai bahasa asing gitu ya, terutama bahasa Inggris, ini jadi salah satu investasi terbaik untuk mahasiswa. Kemampuan ini membuka akses terhadap jurnal internasional, kursus global, peluang beasiswa, sampai pekerjaan dari perusahaan multinasional Teman Pro 2. Jadi libur semester ini bisa dimanfaatin untuk ikut kelas daring ya, atau berlatih melalui aplikasi pembelajaran bahasa. Selain bahasa Inggris, bisa juga nih untuk belajar bahasa lain, kayak misalnya nih ya, Jepang, Korea, Mandarin, atau Jerman, sesuai dengan rencana studi ataupun karir masa depan kamu. Cari yang kayaknya sih penting banget gitu ya Teman Pro 2. Kalau aku suruh pilih sih kayaknya sih bahasa Inggris sama Mandarin, karena itu yang benar-benar apa ya, ini sih banyak banget gitu international language-nya itu Teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana Teman Pro 2, pastikan terus kamu station di sini. Kita bakal move dulu ke single yang satu ini dari James Arthur, A Year Ago. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Seluruh penjuru dunia. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: banget. Emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notice gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notice atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah, apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya, aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.

Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu di malam hari ini. Masih ngobrolin tentang beberapa skill yang better kita pelajarin ya untuk persiapan masukin dunia kerja. Salah satunya adalah belajar analisis data dan juga penguasaan Microsoft Excel, teman Pro 2. Jadi memang kemampuan mengolah data sekarang tuh semakin dibutuhin ya di berbagai profesi. Selama libur semester ini, kita dapat mempelajari Microsoft Excel, Google Sheets, SQL dasar atau visualisasi data menggunakan Power BI ataupun Tableau. Insyaallah gitu ya pronunciation-nya ya. Dan skill ini bermanfaat untuk pekerjaan di bidang bisnis, terus keuangan, pemasaran, hingga riset. Belajar analisis data ini gak harus langsung mempelajari hal yang rumit, teman Pro 2. Better mulai dari fungsi-fungsi dasar Excel, pengolahan table, grafik, pivot table, hingga analisis sederhana. Kemampuan ini sering banget jadi syarat dalam proses recruitment di berbagai perusahaan, teman Pro 2 ya. Dan yang terakhir, ini juga bisa untuk mengembangkan kemampuan problem solving dan berpikir kritis. Jadi selain hard skill, perusahaan for sure ini sangat menghargai kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Skill ini dapat diasah melalui membaca buku, mengikuti studi kasus, mengerjakan proyek, bermain permainan strategi, ataupun berdiskusi dengan orang lain tentang suatu persoalan. Kemampuan problem solving ini membantu seseorang ya mengambil keputusan berdasar informasi yang tersedia, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, serta menemukan solusi yang efektif. Keterampilan ini sangat dibutuhin ya dalam dunia kerja yang penuh tantangan dan juga perubahan, teman Pro 2. Jadi saatnya kita, teman Pro 2, untuk memilih nih, kita fokusnya bakal kemana, atau bahkan lebih feelnya kemana gitu. Karena kalau menurut aku, di saat kita udah kerja gitu ya, menentukan masa depan, kita akan cari yang kita tuh feelnya di mana sih, nyamannya di mana sih, teman Pro 2. Jadi seperti itu. Betul, untuk libur semester kali ini, coba-coba deh untuk belajar. Dan bahkan teman Pro 2, aku juga sampai saat ini masih sering banget sih kayak coba belajar-belajar banyak hal. Jadi kita, let's learn together.

0: rahasia hijaunya? Hmm, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Yeah, you should take it off.
1: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
2: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
1: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
2: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
1: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
2: Emang apaan?
1: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
2: Gitu. Seru ya. Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Res ya?
1: Oke.

Selamat malam teman Pro 2 dan for sure selamat beristirahat ya untuk kamu yang sudah mulai beristirahat atau bahkan baru aja mulai aktivitas gitu ya. Karena orangnya night owl banget gitu. Jadi kerjain tugas, habis itu harus ngelembur skripsian dan lain sebagainya. Tetap semangat di malam hari ini teman Pro 2. Ada kabar yang cukup menarik teman Pro 2 untuk kamu yang suka banget nonton bola gitu ya. Jadi RRI Malang ngajakin kamu ngerasain atmosfer final Piala Dunia ya lewat acara live reaction Spanyol versus Argentina. Langsung aja teman Pro 2 datang ke auditorium RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58 ya, di Senin dini hari tanggal 20 Juli pastinya. Open gate-nya mulai jam 12 malam ya. Dan kick off-nya kabarnya mulai jam 2 pagi, teman Pro 2. Yang pasti, ini bukan sekedar nobar, tapi bakal seru-seruan bareng dan merayakan setiap gol barengan sama sportcaster Mario dan juga Taufik. Silakan ajak teman kamu, teman Pro 2, keluarga atau bahkan komunitas sepak bola atau bahkan tetangga ya yang sama-sama hobi bola gitu untuk datang ke auditorium RRI Malang di Jalan Candi Panggung 58 Malang. Nah, siapa nih kira-kira yang bakal angkat trofi, apakah Spanyol atau Argentina? Jawabannya bakal nanti disaksikan bareng-bareng ya di RRI Malang. Acara ini juga kabarnya teman Pro 2 didukung pastinya ya oleh RRI Malang dan juga BSI Bank Syariah Indonesia. Jadi langsung teman Pro 2 diagendakan aja di hari Senin dini hari langsung ke auditoriumnya RRI. Nonton final Pildun live reaction juga di sana. Ah, seru banget kayaknya ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Omo Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ada informasi juga nih teman Pro 2 yang barusan aku dapat dari Info Malang ya. Kalau misalnya ternyata mulai malam ini sebagian jalan di kawasan Kali Songo Dau kabarnya ditutup nih untuk acara Sonhorek dan Karnaval gitu. Jadi kabarnya Sonhorek ini digelar malam ini tadi ya. Sementara Karnaval ini akan digelar hari Sabtu, which is like besok teman Pro 2. Dan jalan bakal ditutup sampai Minggu ya. Cukup lama juga nih teman Pro 2 jalannya tutup ya. Wow, pasti agak susah untuk beraktivitas juga nih teman-teman yang ada di daerah sana gitu ya. Ini ditutup sampai hari Minggu jam 5 pagi kabarnya teman Pro 2 ya. Dan honestly aku pengen share banget nih untuk jalannya mana aja, cuman sayang banget nih teman Pro 2 gambarnya ngeblur banget gitu. Jadi mungkin nanti dia aku bakal cariin. Yang pasti di daerah ini ya, teman Pro 2 Kali Songo Dau. Jadi mungkin besok bisa cari alternatif teman Pro 2 ya, untuk tidak melewati jalan tersebut ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di malam hari ini. Last move dulu ke single dari Bernadia. Enjoy.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Teman-teman Pro 2, udah gak kerasa banget ya tanggal 20 besok sudah final Piala Dunia. Dan kabarnya harga tiket final ini, teman Pro 2 ya, antara Spanyol versus Argentina tuh tercatat dalam sejarah jadi harga tiket olahraga termahal di sejarahnya Amerika Serikat gitu. Karena ternyata ini bisa menyentuh harga 1 miliar rupiah untuk paket 2 orang. Wow. Jadi final ini akan dilaksanakan di hari Senin dini hari ya. Gak hanya menyedot perhatian karena duel dua raksasa sepak bola dunia, tapi juga harga tiketnya ataupun Pro 2. Dari data pasar tiket sekunder TickPick dan dikatakan kalau misalnya tiket termurah untuk menyaksikan laga final ini di Stadion MetLife dibanderol dengan harga 125 juta rupiah per orang. Lumayan ya teman Pro 2. Dan meski begitu harga ini pun sebenarnya juga udah turun dari sekitar 130,3 juta rupiah ya saat Argentina menyingkirkan Inggris di semifinalnya. Bukan hanya tiket termurah yang mahal, teman Pro 2, TickPick pun juga mencatat rata-rata harga tiket yang benar-benar dibeli penonton itu sekitar 203 juta rupiah. Angka ini pun jadi rekor tertinggi yang pernah tercatat untuk sebuah pertandingan olahraga di Amerika Serikat ya. Dan harga paling fantastis juga datang teman Pro 2 dari kursi di section 115A Stadion MetLife. Ada pembeli yang rela membayar sekitar 511,5 juta rupiah untuk satu tiketnya. Karena bisa membeli paket dua kursi sekaligus, total uang yang dikeluarkan itu mencapai 1,02 miliar. Rekor ini pun mengalahkan berbagai ajang olahraga bergengsi di Amerika Serikat ya. Kayak misalnya pun kayak Super Bowl dan juga final NBA yang selama ini dikenal punya harga tiket yang benar-benar tinggi banget. Tingginya harga ini juga menunjukkan kalau misalnya pildun atau sepak bola tetap jadi primadona gitu. Selain itu, besarnya antusiasme supporter yang menyaksikan ya, ini juga langsung pingin tahu gitu untuk duel antara Spanyol dan juga Argentina yang sama-sama gede banget gitu. Kehadiran bintang-bintang dunia kayak Lionel Messi ini juga berpeluang menutup karir ya bersama timnas dengan trofi Piala Dunia, membuat permintaan tiket final melonjak tajam teman Pro 2. Jadi gak heran kalau misalnya final Pildun ini resmi tercatat jadi pertandingan olahraga dengan harga tiket termahal yang pernah dijual di Amerika Serikat teman Pro 2. Nah kira-kira nih di tahun 2030 nanti ini harga tiketnya bakal seperti apa? Karena dengar-dengar bisa dikatakan di tahun 2030 ini nanti akan diselenggarakan bareng sama 6 negara juga gitu ya, bareng sama Spanyol, Portugal, dan juga Maroko dengan 3 pertandingan pembuka yang dimainkan oleh Uruguay, Argentina, dan Paraguay untuk ngayain 100 tahun sejarah Pildun. Bener gak sih teman Pro 2? Ini aku juga cari-cari aja sih. Karena honestly, I'm not the football addict teman Pro 2. Tapi melihat harga tiket yang sebegitu melonjaknya cukup membuat terkejut ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, that was the last information untuk kali ini. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87,9. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena jam 11 malam nanti bakal ada jazz music yang nemenin kamu beristirahat. Sama undur diri, see you again next time teman Pro 2, dan selamat beristirahat. Ciao.

Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Apakah ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: tell you up.
1: Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat 17 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dari Jalan Jadi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Jadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia radio RRI dimanapun kalian berada, semoga kita tetap dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tahukah kita generasi muda adalah salah satu kekuatan bagi suatu umat atau negara? Betul. Untuk melihat nasib masa depan sebuah negara ialah dengan melihat generasi muda saat ini. Jika pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Karena saking pentingnya peran generasi muda, Insinyur Soekarno Sang Proklamator pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Oleh karena itu, ingatlah wahai saudaraku, "Inna fi yadisyubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu umat, "wa fi aqdamiha hayataha," dan pada derap kaki merekalah hidup suatu umat. Maka dari itu, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul "Membangun Generasi Muda Berjiwa Qur'ani untuk Kejayaan Negeri." Hal ini seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Sadaqallahul Adzim. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin yang berbahagia, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, ayat di atas berpesan agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga mampu mengaktualisasikan potensi dirinya untuk bekal di masa mendatang. Seperti inilah Al-Quran memandang generasi muda. Jangan sampai generasi muda itulah yang justru menjadi penghancur bangsanya sendiri. Hadirin, dalam rangka membangun generasi muda berjiwa Qur'ani untuk kejayaan negeri, tidak ada cara lain kecuali mengembalikan umat Islam kepada pedoman hidupnya, yakni Al-Qur'anul Karim. Upaya ini harus kita galakkan dan terus kita lakukan kepada seluruh umat Islam, terutama generasi muda, untuk menjadi generasi Qur'ani. Apabila generasi muda kita sudah menjadi generasi Qur'ani, mereka akan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mereka. Meyakini kebenaran Al-Qur'an seperti membacanya, menghafal, memahaminya dengan baik dan benar, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Jika umat Islam benar-benar menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, niscaya umat akan maju, cerdas, jaya dan sejahtera. Karena Al-Quran akan menuntunnya untuk selamat dan sukses di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, jika umat Islam jauh dari pedoman hidupnya, maka kemunduranlah yang akan dialami. Bahkan hidupnya di dunia akan sempit dan sengsara, dan di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk menjadikan generasi muda sebagai generasi Qur'ani, maka kita harus mengembalikan Al-Qur'an sebagai pedoman mereka. Membiasakan diri untuk membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua termasuk generasi Qur'ani yang hebat, berilmu dan berakhlak, hartanya berlipat-lipat, negaranya berekonomi kuat, para pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan bisa mewujudkan sebuah negara, bangsa Indonesia, menjadi negara yang thayyibah, yang selalu menjunjung tinggi syariah. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Anak pesantren hafal Al-Quran, anak gaul sedang jalan-jalan. Maafkanlah saya bila ada kesalahan, karena saya juga masih dalam pembelajaran. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Kajian pagi bersama Ustadz Hilman Fauzi dengan tema Belajar Ridho Ketika Menerima.
3: Kadang-kadang tidak semua hal itu harus sesuai dengan rencana kita. Kenapa? Karena di balik itu ada rencana yang maha indah yang dihadirkan oleh yang maha indah, tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu menginginkan sesuatu, iya. Tapi Allah menginginkan sesuatu yang lain. Kamu punya rencana, iya. Tapi Allah juga punya rencana. Dan kita harus percaya bahwa rencana Allah, keinginan Allah itulah yang terbaik daripada apapun. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat yang selalu dijadikan apa ya, guidance banget sih sama Ahilman. Kalau Ahilman punya keinginan tapi kemudian gak sesuai kenyataan gitu ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa antakruhu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikan dengan iman. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Dari ayat ini kita harus punya sikap namanya husnuzon ya, dengan apapun yang datang dalam kehidupan kita.

0: 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta.
1: Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia.
0: Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RR.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemampuan.

0: melihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih

0: Jadi kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

0: aku tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans sih.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah pantah ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Seluruh penjuru dunia. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Selamat pagi teman Pro 2. Ya pagi-pagi udah dibuka sama Three Souls. Ini lama banget aku gak mendengarkan suara indah mereka. Apalagi kalau misalnya udah berteriorya, itu emang suaranya kayak ngeblend banget gitu ya. Kayak lagi pagi-pagi tuh lagi ngejus tomat dicampur apel, dicampur nanas teman Pro 2. Blend banget gitu ya. Selamat pagi deh pokoknya untuk semua teman-teman Pro 2 yang ada di Malang Raya pagi hari ini. Disapa dengan paginya Malang yang luar biasa dingin gitu ya. Kalau tadi pagi berangkat nih jam 4 pagi gitu kan ke kantor, itu benar-benar kayak jaketnya tuh udah double banget tahun Pro 2. Nggak tahu lagi, ini kota Malang memang lagi ini ya, lagi feel-nya tuh lagi vibing-nya benar-benar pengen dibuat tidur aja gitu ya. Ketika mau kerja tuh kayaknya berasa males karena emang cuacanya lebih ke enak, tarik selimut terus beluk guling aja gitu tahun Pro 2. Tapi selamat pagi deh untuk kamu yang pagi hari ini di akhir pekan, di hari Sabtu tetap bekerja, semangat aja, semoga hari ini diawali dengan hari-hari yang baik, hari-hari yang membahagiakan. Kita semua dikasih kesehatan, kelancaran dalam menjalankan segala sesuatunya di pagi hari ini, apapun itu gitu ya. Pokoknya semoga yang baik-baik deh. Aku doain ditambahkan untuk kita semua rezeki yang baik, untuk yang lagi cari jodoh didekatkan dengan jodoh-jodoh yang baik gitu ya. Dan urusan-urusan apapun semoga semuanya dilancarkan teman Pro 2. Ini udah pagi sih ya, tapi kangen banget dengerin lagunya Rizky Febian yang Malam Rawan. Kayaknya enak banget kalau kita dengerin di jam segini. Enjoy teman Pro 2.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

kalau misalnya mau ke kantor teman pro 2 terus macet-macetan gitu ya, kalau di hari akhir pekan mungkin tidak terlalu ramai gitu, tapi kalau misalnya kita lihat di hari Senin sampai hari Jumat gitu, misalnya di hari-hari aktif itu kan kalau pagi gitu ya, apalagi sekarang anak udah mulai masuk sekolah lagi, itu jam 6:30 ke atas tuh udah mulai rame banget gitu ya jalannya. Kalau bisa kayaknya kita bikin jembatan layang sendiri teman pro 2 saking ramenya. Tapi kalau yang satu ini menarik banget, ini terjadi di Swiss gitu ya, dan bisa jadi ini menjadi satu menjadi satu inspirasi. Tapi kalau di Indonesia aku bingung ya, kalau di Malang ya, kalau misalnya kita tiba-tiba dari rumah ke kantor, kan di dekat rumah aku juga ada kali ya, saya dari rumah aku berenang ke kali gitu, sampai nggak ya di area Malang nanti kira-kira tembusnya di sungai sebelah mana? Ya, yang satu ini cukup unik dan juga menarik tahun pro 2 karena bahagianya luar biasa banget kalau kita lihat warga yang ada di kota ini ya, pulang kantornya bisa berenang, berangkatnya juga bisa berenang, apalagi kalau misalnya di sana lagi musim panas teman pro 2. Pantesan aja mereka hidup di sana happy ya teman pro 2 ya. Kalau di sini kan kita masih mikirin bensin lah apa segala macam gitu ya. Nah, ini macet-macetan saat pulang kerja ternyata jadi momen yang menguras tenaga di ibu kota Jakarta misalnya, karena kita tahu ya Jakarta ini kan sebagai kota metropolitan itu terkenal macetnya nomor satu di dunia. Tapi di kota ini, di kota yang satu ini yang bakal aku bahas ini, enggak ada macet karena warganya memilih untuk berenang-renang ria kemudian. Ya, itu adalah kehidupan nyata para pekerja kantoran yang ada di kota Basel, Swiss. Karena mereka tidak pulang kantor dengan mobil, dengan bus, atau bahkan dengan kereta api gitu ya. Karena kota Basel sendiri dianugerahi oleh sungai Rhein atau Rhine gitu ya. Ya memang ini cukup besar dan sungai ini begitu bersih dan juga jernih teman pro 2. Kebiasaan ini juga mulai diketahui oleh warga TikTok dan ini kemudian jadi trending topic gitu. Banyak yang kemudian gak percaya bahwa berenang ini jadi cara warga Basel untuk pulang ke rumah sehabis pulang kantor teman pro 2. Ada Nick yang kemudian bercerita bahwa warga yang pulang kantor menggunakan arus kuat yang ada di sungai untuk kemudian sekedar mengapung ya, olahraga. Nah, sinar matahari dan juga pemandangan yang indah ini dijadikan sebagai alasan yang kuat kenapa sih warga Basel ini sangat menyukai kegiatan yang satu ini kayak gitu. Ada yang bilang katanya ini jadi hal favorit gitu ya, dilakukan di Basel, Swiss gitu kan. Ini seorang blogger namanya Alexa dan dia approve it, dia berenang memang gitu ya pada saat dia pulang kantor. Jadi mereka tuh kayak cuman pakai misalnya hot pants gitu ya, terus bajunya ntar ditaruh di tas, terus tasnya di kayak ada apa sih kayak anti air atau seems like kantong kresek gitu ya teman pro 2. Nah, ini dikutip dari Australia News, Alexa juga menjelaskan secara rinci bahwa setiap orang tuh biasanya mereka berenang, mereka sudah punya yang namanya dry bag atau tas anti basah yang bernama Wickel Fitch. Wow, keren ya. Jadi ya udah, at least mereka tinggal nyebur aja nih guys di sungai, pakai gitu ya, sampai dah dia di kantor, sampai lah dia di rumah, karena emang kayak si sungai Rhein ini emang jalurnya searah aja gitu ya. Dia mungkin bisa kayak charter gitu ya, stop kanan kiri depan stop gitu, kayak naik angkot gitu kali ya. Jadi karena memang dia punya dry bag tadi atau tas yang mirip ikan tadi gitu ya, yang digunakan untuk save barang-barangnya mereka kayak misalnya handphone, kemudian juga barang-barang pekerjaan kayak gitu, jadi aman. Nah, ini sudah jadi satu habit. Jadi gak heran kalau misalnya ada kabin kecil yang digunakan sebagai ruang ganti di sepanjang sungai Rhine sendiri atau Rhine ini ya, menuju atau pulang ke kantor teman pro 2. Nah, warga itu biasanya akan mandi setelah berenang. Ya iyalah ya, gak mungkin berenang yang udah di sungai begitu terus pulangnya gak mandi, kan gatel semua coy. Jadi memang pada dasarnya memang harus ini ya, punya keahlian renang. Kan gak lucu tiba-tiba lu nyebur ternyata kelelep say karena gak bisa berenang. Jadi banyak banget netizen yang gak percaya dengan habit atau kebiasaan warga Basel ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mungkin aja kebiasaan sehat inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat Swiss sebagai 3 besar negara paling berbahagia di dunia. Untuk kamu yang mau mencoba aktivitas ini, boleh banget ya. Karena memang aku lihat juga tadi di IG ya, aku lihat juga ada salah satu orang yang bikin kayak konten gitu, orang Indonesia, dan dia memang mencobanya gitu kan. Tapi memang ada sedikit catatan gitu, bahwasannya hanya mereka yang kategori pandai berenang saja yang boleh berenang di sini. Dan katanya kalau misalnya pengen berenang, selalu gunakan lajur kanan karena perahu dan feri itu berada di bagian kiri sungai.
seru ya. Yang penting pada saat kamu berenang, kamu emang tahu aja berenangnya. Maksudnya kamu punya keahlian gitu kan. Kalau misalnya gak ada keahlian tiba-tiba nyebur, aduh serem-serem ya saya. Tapi gak apa-apa lah ya, selamat mencoba. Siapa tahu kamu ke Swiss dan mendapatkan kesempatan saat musim panas ke kantornya berenang aja. Wah, pasti akan jadi pengalaman yang unik dan mengesankan.